Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri. Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

Masih bersama Dimas, One Pro 2. Kita beralih ke informasi selanjutnya nih. Masih ngomongin tentang Erling Haaland nih, One Pro 2. Masa depan Erling Haaland ini kembali jadi perbincangan ya. Dan kali ini pemain senior timnas Norwegia ya, yang tadi meyakini kalau suatu saat nanti Bomber Manchester City itu akan bergabung berseragam Real Madrid, teman Pro 2. Menurut Ekrim, peluang Haaland pindah ke Santiago Bernabeu itu sangat besar banget. Bahkan ia yakin ini sang striker bisa tampil lebih ganas kalau bermain bersama deretan pemain bintang di Los Blancos. Ekrim menilai Real Madrid adalah tempat berkumpulnya pemain-pemain terbaik dunia, dan Haaland ini layak menjadi salah satunya. Ya, keanehan itu juga didasari performa impressive Haaland dalam beberapa musim terakhir, karena usianya juga masih 26 tahun, tahun kedua, tapi dia sudah mengoleksi 248 gol bersama Borussia Dortmund dan juga Manchester City. Nih, ketajamannya juga menjadi salah satu faktor yang membuat timnas Norwegia menembus babak 8 besar Piala Dunia 2026, masuk ke pencapaian terbaik mereka sepanjang sejarah turnamen itu loh. Wow. Meskipun begitu, kepindahan Haaland ini masih sebatas prediksi-prediksi aja ya. Cuma saat ini sang striker masih terikat kontrak sama Manchester City sampai tahun 2032 nih, dengan nilai pasar yang disebut mencapai 220 juta euro. Wow. Jadi apakah Erling Haaland nanti benar-benar akan mengenakan jersey-nya Real Madrid suatu hari nanti, teman-teman? Kita akan tunggu aja nanti ya.

0: dikit dong.
1: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
0: Aku disenggol. Yeay, dadah.
1: Wah, kamu disenggol. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
0: Secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan.

0: Bro, lu gak sendirian.
1: Enggak, Beb, lu gak sendirian.
0: Lu cuma butuh cerita, cuma butuh ngobrol sama gue.
1: Udah, sini ngobrol, gue dengerin.
0: Aduh, kalau lu gak kuat, lu cerita sama gue. Lu tuh punya teman banyak, tau gak sih?
1: Gak ada masalah yang gak selesai kalau lu cerita sama kita.
0: Lu cerita, kita beresin, kita nongkrong lagi.
1: Ya udah sini, nangis yang banyak. Enakan juga nangis sama kita-kita kan, daripada lu sendirian.
0: Ya elah, ayo jangan nyerah. Masih ada gue, anak-anak, orang yang sayang sama lo. Lawan masalah lo.
1: Lu harus kuat kayak lu biasanya.
0: Oke oke, lu diam dulu di sana. Gue sama anak-anak kesana sekarang.
1: Pokoknya, lu harus cerita sama gue, sama anak-anak. Kita kesana sekarang.
0: Lu gak sendirian, bro.
1: Beb, kita ada buat lo. Beritahu mereka yang sedang tertekan atau depresi bahwa kita ada untuk mereka, karena seringkali mereka hanya butuh didengar. Ayo lebih peduli kesehatan jiwa orang terdekat kita.

Cabang Pride 2, Jakarta akan jadi pusat perhatian dunia taekwondo ini mulai tanggal 1 sampai 5 Agustus 2026. Indonesia dipercaya menjadi tuan rumah The 8th Asian Taekwondo Indonesia Open Championship 2026 nih, yang akan digelar di Tennis Indoor Senayan, Jakarta. Turnamen bergengsi berstatus World Taekwondo G2 ini akan diikuti sama ratusan atlet dari 32 negara. Bukan cuma dari Asia aja, tapi dari Eropa, Afrika, sampai Oceania itu pada ikut semua datang ke sini nih. Nah, dan pastinya mereka memperebutkan gelar sekaligus mengumpulkan poin penting untuk ranking dunia. Ketua Pengurus Besar Taekwondo Indonesia, Legend TNI Richard Tampubolon ini mengatakan kepercayaan menjadi tuan rumah merupakan bukti kalau Indonesia semakin diperhitungkan dalam perkembangan taekwondo internasional. Ya, nggak cuma ngejar podium aja, tapi setiap kemenangan di turnamen ini juga pasti bernilai besar karena berpengaruh pada peluang atlet untuk lolos ke berbagai kejuaraan internasional yang bergengsi. Indonesia sendiri akan menurunkan puluhan atlet terbaik di nomor kyorgi maupun pomse nih ya, yang siap memberikan penampilan maksimal di hadapan publik sendiri. Jadi buat para pecinta olahraga bela diri ya, taekwondo, jangan lewatkan aksi para atlet terbaik dunia di Asian Taekwondo Indonesian Open Championship 2026 yang akan berlangsung pekan depan di Jakarta. Oke, Manfred 2, itu tadi ya berita tentang The 8th Asian Taekwondo Indonesia Open Championship 2026. Menutup perjumpaan kita di Sport Update. Nanti kita akan ketemu di jam 2 siang, Manfred 2, untuk membahas dunia musik, dunia film, dan juga dunia selebriti. So stay tune terus bersama Dimas di 90,8 Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Pop with it.

0: Nih katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali.
0: Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai

0: kerennya si Rara. Sumpah ya, gak banget deh bajunya. Komen yuk, apaan sih kamu, Li? Nora?
1: Li, stop, jangan komen kayak gitu dong di sosmed. Itu sama aja kamu gak boleh Rara di depan umum.
2: Hati-hati berkomentar di media sosial, karena kata-kata yang meluncur dari jari kamu akan memperlihatkan emosi dan karakter negatif kamu.
1: Dengerin tuh, di zaman digital seperti sekarang, pepatah bukan lagi mulutmu harimau, tapi jarimu harimau. Wow.

Jalan Prado. Masuk di jam 2 siang ya, kita masuk ke informasi dari dunia film dulu nih. Pertama Jalan Prado 2. Buat kamu yang tahu serial Avatar The Last Airbender ya, pasti kamu tahu juga kemarin ada yang viral itu bocoran film Avatar Aang The Last Airbender versi dewasa ya. Akhirnya mulai menuai respon positif dari para kritikus nih ya, film animasi ini yang udah tayang secara official. Meskipun sebelumnya sempat bocor dan kita udah nonton duluan, tapi ternyata ketika rilis secara resmi ya, ini di Rotten Tomatoes langsung meraih skor 91% dari para kritikus nih ya. Banyak yang memuji kualitas animasinya semakin keren banget ya, semakin memukau, aksinya itu terasa megah, visual dunia avatarnya semakin kelihatan luar biasa gitu ya. 2D yang berasa 3D gitu ya. Film ini tuh mengambil latar 13 tahun setelah akhir serial animasi The Last Airbender. Jadi kita melihat Aang ya, Sokka, Katara, Toph itu versi yang lebih dewasa. Apalagi ada Zuko juga gitu ya, ada Azula. Dan buat para penggemar lama, ini jelas jadi momen nostalgia banget ya. Tapi buat yang baru masuk ke dunia Avatar, film ini juga apa ya, bisa jadi masuk pintu masuk untuk mengenal salah satu semesta animasi paling ikonik sepanjang masa ya, The Last Airbender gitu. Nah, teman Pro 2, kamu pasti tahu kan ya, kalau misalnya kamu mau nonton, silakan cari The Last Airbender Avatar Aang yang versi dewasa ini. Ini film ya teman Pro 2, bukan series. Ini di official streaming ya teman Pro 2. Boleh kamu cari di official streaming manapun dan tonton secara legal supaya kamu bisa menikmati ya dengan asik, dengan nostalgia, dan dengan happy juga pastinya.

0: Sil, Sil, mau kemana tuh? Jalannya cepet amat.
1: Herina, ini nih aku mau ngikutin kegiatan mitigasi.
0: Mitigasi? Kok aku baru denger ya?
1: Emang ya kamu ini gitu aja masa gak tahu sih? Mitigasi itu adalah upaya untuk mengurangi resiko bencana serta penyadaran dan peningkatan kemampuan untuk menghadapi ancaman bencana. Jadi kegiatannya itu dibuat kayak simulasi gitu.
0: Jadi ntar kita ngapain ya?
1: Nah, nanti kita bakal dikasih tahu gimana caranya untuk melindungi dan juga menyelamatkan diri kita kalau bencana terjadi. Terus juga dikasih pemahaman betapa pentingnya mitigasi itu.
0: Kalau gitu, aku harus ikut nih.
1: Sip, gitu dong. Emangnya mau ngedate aja yang butuh persiapan? Ngadepin bencana, kita juga

Oke teman Pro 2, dari dunia film ya, kita ke K-pop dulu nih ya teman Pro 2. Siapa nih kalau misalnya idolanya ngajak olahraga, kita langsung semangat banget untuk join. Atau jangan-jangan baru mau lari, kalau ada kesempatan lari bareng gitu, malah ngajak foto gitu. Nah ini tuh ada kabar seru yang datang dari SM Entertainment, agensi yang menaungi SHINee, EXO, Red Velvet, NCT, aespa, sampai RISE ini resmi mengumumkan event SM Town Run Club 2026 teman Pro 2. Jadi yang bikin heboh, sebelum diumumin secara resmi, banyak penggemar yang sudah nebak-nebak kalau event ini akan ada hubungannya sama Minho SHINee nih. Soalnya Minho ini memang terkenal banget sebagai idol yang hobinya olahraga, terutama runningnya, lari gitu. Dan benar aja, sampai akhirnya Minho muncul langsung buat pengumuman event ini lewat akun Instagramnya SM Town Run Club yang baru dibuka. Ini langsung rame banget, langsung berjuta-juta views gitu ya. Rencananya acara ini bakal digelar 3 Oktober 2026 di Wangsan Marina di Yongjang-do, Incheon, Korea Selatan nih. Dan konsepnya juga seru banget. Para artis SM Entertainment dan para penggemar ini bakal lari bareng sejauh 10 km atau 10K, ditutup sama konser spesial dari artis-artis SM Entertainment. Dimas mah kalau ada kesempatan juga mau banget, Android 2. Jadi buat para penggemar K-pop ya, ini bukan cuma event olahraga, tapi ini juga kesempatan yang langka banget untuk seru-seruan bareng idola sambil hidup lebih sehat.

0: penyakit. Perintahkan kau kuman dan bakteri untuk menyerang manusia agar menjadi pengikutku.
1: Siap, Yang Mulia. Itu perkara mudah. Mereka sering tidak mencuci tangan dan malas mandi. Kami kuman mudah menyebar.
2: Benar, Yang Mulia. Mereka juga tidak menjaga lingkungan. Buang sampah sembarangan membuat kami bakteri semakin mudah berkembang.
0: Kalau begitu, semakin mudah kita menguasai dunia.

Kedua, kamu mau isi rumah baru nih dan berencana lagi ngisi rumah baru kamu, atau pengen bikin kamar dan rumah kamu tuh makin estetik tanpa bikin dompet menjerit. Nah, ini dia momen yang nggak boleh kamu lewatkan ya teman Pro 2. Info makan dari ini lagi ngadain promo buy one get one cuma 3 hari aja loh, mulai dari tanggal 24 sampai 26 Juli 2026. Beli satu produk pilihan gratis satu produk pilihan, mulai dari dekorasi rumah, storage, peralatan makan, sampai perlengkapan dapur yang bikin rumah kita makin kece. Bayangin aja teman Pro 2, kamu misalnya tuh belanja total-total tuh 2,5 juta ya, 2,5 juta. Tapi kamu cukup membayarnya 1,25 juta aja gitu ya. Hematnya tuh sampai 50% gitu. Belum cukup, masih ada cashback lagi nih sampai 15% khusus pembelanjaan furniture dan juga aksesoris. Setiap pembelanjaan di Informa Elektronik ada juga tambahan potongan harga sampai 1 juta rupiah berlaku sampai 31 Juli 2026. Cakep banget kan? Tapi ingat teman Pro 2, promo spesial ini tuh khusus untuk member Informa aja. Jadi bagi yang belum member, gampang banget, tinggal download aplikasi Informa di App Store dan juga di Google Play, daftar gratis dan langsung nikmatin harga spesial khusus member. Jadi yuk, jangan ditunda, buruan datang ke Informa Kendari, Jalan Ahmad Yani, di depan SPBU Kali Kadia. Promonya terbatas, stok pilihannya juga terbatas, teman Pro 2. Informa Kendari, rumah kamu jadi estetik, belanja kamu jadi lebih hemat.

0: wajar aja. Itu kan masing-masing orang. Mau centang biru kek, mau enggak kek, bebas kan.
1: Kamu juga ya? Privacy sih privacy. Tapi gini ya, misalnya kamu lagi ngobrol nih dengan seseorang, tapi ekspresi dia tuh cuek gitu, kira-kira enak gak?
0: Iya ya, jadi kayak ngomong sendiri.
1: Nah, itu sama kayak chat WhatsApp, centang biru diaktifkan sebagai bentuk kamu menghargai lawan bicara kamu.
0: Iya juga ya, jadi kita merasa dia seperti menyembunyikan sesuatu gitu.
1: Betul kan? Jadi kita bisa menilai dia bisa dipercaya apa enggak.
0: Sepele ya, cuma masalah
1: cuman.

Teman berdua, kalau misalnya kamu punya karir yang lagi ada di puncak dunia nih, kira-kira kamu bakal terus gaspol atau malah ambil jeda untuk ngejar mimpi kamu yang lain? Kalau Dimas secara pribadi, of course, kalau misalnya kita punya mimpi yang lain yang memang kita apa ya, kita impikan gitu ya sejak dari zaman dulu banget, kenapa enggak kita langsung wujudin gitu? Nah, penyanyi Adele ya, lagunya Rolling in the Deep, Someone Like You, ini ternyata memilih opsi kedua kayak Dimas. Bukan Dimas yang ngikutin Adele, Adele yang ngikutin Dimas ya. Jadi belakangan ini teman kedua, Adele ini terlihat hiatus ya dari dunia musik gitu ya. Karena ternyata menurut kabar yang beredar, Adele itu lagi fokus menjalani kuliah online nih untuk meraih gelar sarjana sastra Inggris. Wow, alasannya juga unik ternyata teman kedua, karena ia tuh ingin mewujudkan mimpi lamanya menjadi guru bahasa Inggris. Wih, mantap. Kedengarannya tuh sederhana banget ya, tapi padahal tuh namanya memang ada di puncak karirnya sebagai penyanyi internasional gitu, diva. Dan pastinya karena mimpinya itu pengen diwujudin sama Adele gitu, makanya Adele justru memilih belajar lagi dan mengejar cita-cita yang sudah lama ia simpan gitu. Dan ini tuh jadi bukti sama kita semua ya, kalau belajar itu gak ada batas umurnya atau profesinya gitu ya. Mau kamu penyanyi dunia kayak sekelasnya Adele, Mbak Beyonce, Mbak Lady Gaga gitu ya, atlet kah, content creator atau mahasiswa, kamu selalu punya kesempatan untuk mulai sesuatu yang baru teman kedua. Jadi siapa tahu ya, passion kedua itu justru jadi petualangan yang seru banget berikutnya gitu teman kedua. Oke deh, Dimas harus pamit dari ruang dengar kamu ya teman kedua. Nanti di sore ceria kamu nanti akan ditemani sama Riani. So jangan ganti frekuensinya, tetap bersama kami di 90,8 Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Dimas pamit teman kedua, bye bye.

Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI.

langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggam.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali.
0: Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau lu baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai

Selamat sore teman Pro 2, inilah Info Pro 2 bersama saya Riani Mahmud. Masih pertama, kantor wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara mulai pelaksanaan materi pendidikan dan pelatihan paralegal pos bantuan hukum desa Kabupaten Buton Tengah di Hotel Mira Kota Bau-Bau pada Jumat malam 24 Juli 2020. Pembekalan materi dipimpin langsung oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum Chandra Frihandi Ahmad didampingi Tim Kerja Pembinaan Hukum Nasional Kanwil Menkumsultra. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya bentuk paralegal desa yang memiliki kompetensi dalam memberikan layanan bantuan hukum non-litigasi. Dalam penyampaiannya, Chandra Frihandi Ahmad menegaskan paralegal memiliki peran penting sebagai mitra pemerintah dalam meningkatkan kesadaran hukum dan membantu penyelesaian persoalan hukum di tengah masyarakat non-litigasi. Di tempat terpisah, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara Topan Sopuan mengatakan pelatihan ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat keberadaan pos bankum desa melalui paralegal yang profesional dan berintegritas. Info Kedua. Informasi selanjutnya, teman Pro 2, Sekretaris Daerah Kota Kendari Amir Hasan memimpin entry meeting pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh tim Inspektor Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara yang berlangsung di ruang rapat Sekda Kantor Balai Kota Kendari pada Jumat 24 Juli 2020. Kegiatan tersebut menjadi awal pelaksanaan pengawasan yang merupakan bagian dari program kerja pengawasan tahunan PKPT tahun 2026. Sekda Amir Hasan pada kesempatan itu menyampaikan pemerintah Kota Kendari menyambut baik pelaksanaan pengawasan sebagai bentuk pembinaan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dari informasi terakhir, teman radio, film fiksi ilmiah thriller Hope karya sutradara Na Hong Jin kembali mencatatkan prestasi di industri perfilman Korea Selatan. Film tersebut resmi melampaui 3 juta penonton bioskop setelah mempertahankan posisi puncak box office Korea Selatan selama 10 hari berturut-turut. Berdasarkan data Korean Film Council yang dikutip dari Sompi, hingga 24 Juli 2026 pukul 18.20 waktu Korea Selatan, Hope telah mengumpulkan sebanyak 3.046.767 penonton, mencapai mana capaian tersebut diraih hanya dalam waktu 10 hari sejak penayangannya di bioskop Korea Selatan. Sebelumnya, film ini juga mencetak rekor sebagai film Korea tercepat yang menembus 1 juta penonton pada tahun 2026 hanya dalam 3 hari penayangan. 5 hari setelah dirilis, Hope kembali mencetak tonggak baru dengan melampaui 2 juta penonton sebelum akhirnya menembus angka 3 juta dalam 10 hari. Mungkin Info Pro 2 kembali dari laman rri.co.id. Selanjutnya bergabung dengan Pro 2 Jakarta untuk Indonesia dan International Top 20.

0: sama seperti minggu lalu, itu dia Selena Grace dan juga Andi Rianto dengan Sumpah Mati. Baru sebentar banget ada di chartnya top 20. Jadi kita lihat aja progresnya minggu depan, apakah bisa naik melambung jauh, terbang tinggi, tergantung requestan dari kamu. Kita sekarang lanjut ke posisi berikutnya. Di posisi 18 turun 4 peringkat dari posisi 14 minggu lalu, ada Ghea Indrawari dengan 1000 Kali.
1: Number 18.

0: Yanuka dengan Jalan Keluar, teman Produa. Ini kayaknya lagu mungkin ya relate banget sama orang yang juga lagi punya masalah. Semoga kamu cepat-cepat dapat jalan keluar terbaik ya. Apapun itu masalahnya, apapun itu kendalanya, mudah-mudahan kamu selalu dikuatkan. Amin. Kita sekarang lanjut ke posisi berikutnya di posisi 16, tidak beranjak kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu. Ini dia Samuel Cipta dengan Jagat.
1: Number 16.

0: media change dengan LDR. Coba dong buat yang pernah mengalami LDR dan kebetulan berhasil, bisa kasih beberapa tips atau masukan gak sih? Kira-kira kuncinya harus gimana? Karena kan kalau LDR gak setiap minggu bisa ketemu, gak setiap hari bisa diantar jemput, ya kan? Aduh, tapi ya mudah-mudahan kamu juga ketemu jalan keluarnya ya. Loh, kok balik lagi ke yang tadi? Yaudah, sekarang kita dengerin lagu yang ada di posisi 14.2. Kita mau dengerin Aku Harus Pergi by Ari Lesmana dan juga Wisnu Santika.
1: Number 14. Tapi yang perlu kau

Priadi dengan foto kita blur. Aduh, tapi nggak tahu ya, anak-anak sekarang tuh kalau foto justru lebih seneng kalau hasilnya blur. Ya nggak sih? Soalnya banyak banget beberapa teman aku yang kebetulan generasinya di bawah aku ya, Gen Z, itu kalau foto blur tuh malah menurut mereka lebih estetik gitu. Coba bener atau enggak? Kasih tahu aku ya. Kita lanjut lagi sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 12 ada Juicy Lucy dengan Gurun Hujan yang ternyata tidak beranjak kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu. Number 12.

0: 11 udah bertahan 14 minggu di chartnya top 20. Itu dia Farel Hilal dengan Keliling. Tapi sayangnya lagunya turun karena minggu lalu ada di posisi 8, teman pro 2 ya. Mungkin udah capek keliling-keliling kali ya nih Farel Hilal. Kita lihat minggu depan progresnya gimana ya. Tapi sekarang kita udah masuk ke 10 besar dan di posisi 10 ini ada Ariel dan juga Raisa dengan Senang Dengar Suaramu Lagi.
1: Number 10.

di posisi 9 teman Pro 2 itu dia Tulus dengan Teh Hijau. FYI aku tuh gak terlalu suka Teh Hijau, tapi Teh Hijaunya Tulus ini beda banget. Ini lagunya enak banget dan liriknya oke banget sih menurut aku. Tadinya waktu pertama kali denger judul lagunya Teh Hijau, aku pikir Tulus akan nyeritain tentang proses minum teh hijau yang baik dan benar. Ternyata tidak. Jangan tertipu oleh judul lagu ya. Sekali lagi, ya udah kita tinggal.

0: pindah terulang jadi dua yang minggu ini ada di posisi 7 masih sama seperti minggu lalu dan udah bertahan 9 minggu di chartnya top 20. Aku gak tahu ini benar atau salah, tapi kayaknya memang ini jadi ajang comebacknya Gloria Jessica gak sih? Atau sebelumnya aku agak skip ya, karena memang aku tuh suka banget sama suaranya Gloria Jessica. Dari dulu, dari zaman-zaman di kompetisi sampai rilis lagu ya, suaranya tuh menurut aku kayak ada magicnya gitu loh, kayak berhasil apa ya, menghipnotis siapapun yang ngedengerin. Idih, keren banget. Tapi yang gak kalah kerennya lagi adalah penyanyi yang berikut ini sih. Ini juga sama kerennya, di posisi 6 teman Pro 2 ada Adrian Halif dengan 2001 kali.
1: Number 6.

7 minggu di chartnya top 20. Ya, kira-kira berapa kali harus saling memaafkan nih? Masa berantem terus? Masa ribut terus ya? Ya udahlah, kalau emang udah nggak bisa dipersatukan ya, ya udah deh, no comment. Kita lanjut aja sekarang ke posisi 4. Yuk, ada Bernadia nih dengan Rabu Jauh. Number 4.

ya, tapi kali ini kita buat menyenangkan yang udah bertahan 11 minggu di chartnya top 20 teman-teman Pro 2. Udah cukup lama ya, dan lagu ini sebanyak 11 minggu bertahan di chart top 20 juga. Ternyata barengan sama Bernadi ya masuknya waktu itu. Kita dengerin di posisi 2 alias runner up, ini dia Raim Laode dengan Ikram. 2.

0: siapa kira-kira lagu yang ada di peringkat pertama minggu ini. Aku mau ajak kamu recap dulu dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Naikila, main-main gue. Posisi 19, Selina Grace, Andirianto, Sumpah Mati. Posisi 18, Bia Indrawari, Seribu Kali. Posisi 17 ada Nuka dengan Jalan Keluar. Di posisi 16, Samuel Cipta Jagat Rasa. Posisi 15, LDR by Change. Di posisi 14, ada Lesmana Wisnu Santika, Aku Harus Pergi. Posisi 13, Sal Priadi, Foto Kita Blur. Posisi 12, Jusi Lusi dengan Gurun Hujan. Di posisi 11, ada Farel Hilal dengan Keliling. Posisi 10, Ariel Raisa, Senang Dengan Suaramu Lagi. Posisi 9, Tulus dengan Teh Hijau. Di posisi 8, Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Posisi 7, Gloria Jessica, Ane Govinda, Terbelah Jadi Dua. Di posisi 6, ada Adrian Halim dengan 2001 Kali. Di posisi 5, Pamungkas sama Pro 2, Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Posisi 4, ada Bernadia dengan Rabun Jauh. Posisi 3, Bernadia Lagi, Kita Buat Menyenangkan. Rara Kita minggu ini ditempati oleh Ray Melaudi dengan lagunya Ikro. Kalau gitu langsung aja, here is the number one of this week. Ada Sheila on 7 dengan Sederhana.
1: Number one.

0: aku udah hampir ada di garis finish ya, karena udah hampir 1 jam juga. Tapi sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih banyak-banyak-banyak buat label yang udah support, buat Chillout 7, Raim Laude, Juni Record, Pamungkas, Emotion, My Music, Sunny Dare, Tulus Company, Farel Hilal, Emotion, Orang Pertunjukan, Wisnu Santika, Change, Hits Record, Gea, dan juga Anti Normal. Nggak lupa aku mau ingetin kamu untuk yang mau support musisi Indonesia favoritnya, caranya request terus di Pro 2 FM seluruh Indonesia dan download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Terima kasih banyak buat MDMD juga yang udah nge-recap chartnya dari seluruh Indonesia. Terima kasih untuk soundman kita pastinya hari ini, siapa kira-kira, apakah Oza? Yang pasti aku Desi Aliana pamit, sekali lagi mohon maaf kalau ada salah-salah kata ya. Jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.
1: Partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, lihat dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: teman terbaik kamu.
1: Info Pro 2.
0: Waktunya Info Pro 2 bareng gua Oza. Info pertama teman Pro 2, kejutan dari Hall H San Diego Comic Con, Kevin Feige ini resmi ngumumin bahwa Ryan Gosling akan menjadi Ghost Rider baru di MCU. Kemungkinan besar berperan sebagai Johnny Blaze dan film ini bakal disutradarai oleh Sean Levy yang juga lagi menggarap Star Wars Starfighter bareng Gosling. Dan rencananya teman Pro 2, ini akan tayang di tahun 2008. Gosling sendiri teman Pro 2 ini emang udah lama publish diri untuk incar role ini sejak tahun 2022, dilansir dari Comic Book dan juga Empire. Info selanjutnya, menurut kepala Instagram Adam Mosseri, konten yang mengeksploitasi orang lain akan dihapus. Sejauh ini dua akun prank besar telah ditindak berdasarkan kebijakan baru tersebut. Info selanjutnya, Marvel Studio pajang kostum Dr. Doom dari Avengers Doomsday di booth mereka di San Diego Comic Con 2026. Kostumnya lengkap dengan jubah hijau khas Doom, hood, topeng metalik, serta silver yang menutupi wajah. Sampai lambang di bahu, selain kostum Doom teman Pro 2, ada juga beberapa kostum lain yang dipajang di booth yang sama, seperti Thor, Captain America, Yelena Belova, Gambit, Sustrom, dan juga Avengers Doomsday sendiri dijodohkan tayang pada 18 Desember 2026. Itu dia Info Pro 2, kita lanjut lagi ke chart internasional top 20 nasional.
1: Info Pro 2.

0: minggu ini seperti biasa, gue akan menemani kamu semua dimanapun kamu berada di Indonesian Top 20 Nasional selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di minggu ini dan siapa yang harus cabut dari minggu ini, teman berdua? Let's go! Kita harus menyapa dulu teman berdua di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart. Ada dua musisi yang harus cabut dari Internasional Top 20 Nasional. Yang pertama ada Hunter X teman berdua dengan lagunya Golden, dan juga ada Alex Warren teman berdua dengan Eternity. Waduh, padahal dua musisi itu juga sering banget menghiasi chart, tapi harus cabut dulu. Bye bye. Dan saatnya sekarang kita masuk ke chart, jamin through chart teman berdua di peringkat 20 yang merupakan newcomers kita di minggu ini. This is Yenes Piro dengan The Visitor
1: Number 20.

0: melaju terus di chart di minggu ini yang juga masih merupakan newcomers. Ada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Di peringkat ke-18 nomor 2 memasuki minggu keduanya ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 8.

0: memasuki minggu keempat yang ada Summer dengan Pop Breaker di peringkat 14, nomor 2 naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya ada Blackpink, waduh, dengan lagunya Go
1: Number 14.

peringkat ke-13 52 memasuki minggu ke-9 yang ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini memasuki minggu ke-3 yang lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Race It Up. Number 12.

0: Naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya dan memperoleh 2 Ale Medicine Beer dengan Beer Sweet. Sebelum masukin ke peringkat 10 kita di minggu ini teman-teman berdua, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20 teman-teman berdua ada Sinus Biro dengan The Phoenix Eaters. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Di peringkat ke-18 ada Dev Sims dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop That. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homebreaker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eyelid dengan No Kid Anymore.
1: Number 10.

8 nya ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Belanja terus di chart nomor 2 di International Top 20 di peringkat ke-8 minggu ini, memasuki minggu ke-7 nya ada Bruno Mars lagi, nomor 2 dengan I Just Might. Number 8.

0: bosan dengan lagunya Bruno Mars lagi
1: banyak banget di chart. Sama nomor 2 ada 3 ya, 3 lebih kurang lebih ada di chart. Dan kayaknya ini akan banyak menghiasi Impress Top 20 selama berminggu ke depan.
0: Dan saat ini kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13 ya, yang jadi terlama di International Top 20 nasional. Ada Taylor Swift dengan The Fate of Ovid.

0: ke 6 memasuki minggu ketujuhnya di sini dengan Back on This Hill. Di peringkat ke 5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Offline
1: Number 5.

0: ada Rai dengan Where's My Husband. Di peringkat ketiga, memasuki minggu ke-12 nya ada Olivia Dean dengan Man I Need.
1: Number 3.

9 lagi-lagi masih di Olivia di Back to Back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini ke nomor 2, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 ke nomor 2 ada Island dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sina Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Off the Line. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where's My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number 1 this week. Nomor 2 ada Kehlani dengan Folded. Number 1.

dari Kiaman itu memperdua dengan lagu Maulid yang di minggu sebelumnya menjadi runner-up langsung naik di peringkat pertama di minggu yang ke-9 ini. Well, teman berdua, gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Landi Krisandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari 1 jam tadi. Dan juga pastinya thank you so much untuk semua singer dan juga songnya yang udah masuk. Dan juga pastinya untuk seluruh label, jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu teman berdua. Thank you so much untuk our soundman dan our MD pastinya Mr. Oza. Saatnya gue Landi Krisandaru melanjutkan weekend kali ini. So, bye-bye teman berdua. Kalau

0: Sore Ceria. Sore Ceria. Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
1: Bisik. Bincang asik.
0: International Top 20.
1: Komentari video jenaka.
0: Hits request. Hits request. Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan. 90,8 MHz Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.
2: Hai, selamat sore teman Traduet. Ketemu lagi bareng Riani di perjalanan sore ceria. Bakal temani kamu sampai nanti di jam 7. Teman Traduet, seperti biasa ya, nanti kita bakal update informasi terbaru di Ruang Inspiratif di jam 5 ya. Tadi kita udah gabung di Pro 2 Jakarta untuk Indonesia dan International Top 20. Sekarang siaran kembali bersama Riani di Pro 2 FM Kendari, teman Traduet. Mengawali pertemuan kita di sore hari ini, Riani bakal awali dengan satu lagu dengan tajuk Indonesiaku, sebuah karya goresan tangan Ahmad Doli Kurnia Tanjung tentang proses lahirnya negara Indonesia merdeka secara utuh hingga diakui bangsa-bangsa di dunia. Nah, single Indonesiaku ini masuk dalam daftar album kebangsaan 10 Windu Indonesia yang digawangi oleh Ahmad Doli Kurnia Tanjung sebagai eksekutif produser, Pai Burman sebagai head producer, dan Rio Ricardo sebagai co-producer album, teman Ready 2. Pai Burman sendiri selaku produser meramu komposisi musik yang energik dengan karakter pop modern yang berhasil menyatukan lirik dengan aransemen musik yang ringan tapi mengasyikan. Nah, duet Sandika Nestor dan juga Noella terasa apik dan segar dengan paduan vokal yang terdengar padat, membawa spirit positif dan optimisme bagi pendengarnya.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Ceria.
1: Sore Ceria.
0: Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
2: Bisik. Bincang asik.
0: International Top 20.
1: International Top 20.
0: Ruang inspiratif.
1: Ruang inspiratif.
2: Komika.
1: Komika.
2: Komentari video jenaka.
0: Hits request.
1: Hits request.
0: Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan.
1: 90,8 MHz. Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.
3: Lampu lupain 8 FM Pro 2 dari teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih di ruang inspiratif bareng Riani Ede Prime Video yang akhirnya merilis First Look Richard Season 4 yang dijadwalkan tayang mulai tanggal 12 Agustus mendatang, teman Pro 2. Selain kembalinya Alan Richson sebagai Jack Richard, perhatian publik tertuju pada debut Agnes Mo dan Anggun yang tampil sebagai karakter antagonis. Nah, penampilan keduanya langsung menjadi sorotan karena menghadirkan kesan dingin, elegan dan penuh misteri dalam foto-foto resmi yang dibagikan. Nah, kemunculan dua musisi Indonesia di serial produksi Hollywood ini menuai respon positif dari penggemar global. Berbagai komentar seperti prettiest villain ever dan both Indonesian queens membanjiri media sosial. Sementara banyak penggemar yang mendesak Prime Video untuk segera merilis trailer resminya, teman Radio. Nah, kehadiran aktris Mo dan Anggun sekaligus menjadi representasi talenta Indonesia di industri hiburan internasional menambah antusiasme terhadap musim terbaru Richard yang diprediksi menghadirkan konflik lebih intens dibandingkan musim sebelumnya.

0: Matt, sini. Aku mau cerita. Aku lagi bahagia banget tau.
1: Kenapa emang?
0: Cuti aku udah di ACC sama bos. Minggu depan aku mau liburan ke Bali. Nanti kamu aku bawain oleh-oleh ya.
1: Oh gitu. Syukur deh. Aku ikut seneng ya. Mudah-mudahan aja dia batal berangkat. Ketinggalan pesawat. Sok-sok liburan. Emang dia duit dari mana?
0: Kebahagiaan orang lain tidak akan pernah merugikan kamu. Kekayaan mereka juga tidak akan pernah mempengaruhi jatah rezekimu. Hiduplah dengan hati yang bersih, agar melihat orang lain berbahagia tidak akan menyakiti hidupmu.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kamu lagi isi rumah baru atau pengen bikin kamar dan rumah kamu makin estetik tanpa bikin dompet menjerit? Nah, ini dia momen yang gak boleh kamu lewatkan. Informa Kendari lagi ngadain promo buy one get one cuma 3 hari aja, mulai dari tanggal 24 sampai dengan 26 Juli 2026. Beli 1 produk pilihan gratis 1 produk pilihan, mulai dari dekorasi rumah, storage, peralat

Gampang, tinggal download aplikasi Informa di App Store atau Google Play, daftar gratis, dan langsung nikmati harga spesial khusus member. Yuk, jangan ditunda, buruan datang ke Informa Kendari di Jalan Ahmad Yani depan SPBU Kalikadia. Promo terbatas, top pilihan juga terbatas. Informa Kendari, rumah estetik, belanja lebih hemat.

Tahukah Anda? Jajak uli merupakan salah satu kuliner Bali yang dikonsumsi sehari-hari, tapi terlihat juga dalam melengkapi upacara yatnya di Bali. Kita bisa menjumpai jajak uli dengan bahan utama ketan ataupun tepung beras. Jajak uli dibuat dari adonan ketan atau tepung beras yang ditumbuk sampai teksturnya berubah menjadi halus. Selain itu, cara penyajian dan pengolahan jajak uli terbagi dalam dua model, yakni sebagai jajanan kering dan jajanan basah. Jajak uli dihidangkan dan

dalam bentuk tipis dan gepeng yang kering. Dijadikan sebagai hidangan pelengkap yang harus hadir pada saat upacara keagamaan tertentu. Dalam setiap penyajiannya, kita akan menemukan jaje uli yang dibuat dalam bentuk jaje uli merah dan jaje uli putih. Kehadiran dua jenis jaje uli tersebut menjadi makna dari lambang kegembiraan serta bakti terhadap kedua orang tua.

0: 90.8 FM Prodi UI Kendari, teman terbaik kamu, teman Prodi UI. Segera kita bergabung dengan Pro 1 Kendari untuk mendengarkan risalah menjelang maghrib dan juga azan maghrib untuk wilayah kota Kendari dan sekitarnya.
1: Alhamdulillahirrabbilalamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad-din, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'. Pendengar renungan maghrib yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Renungan maghrib kali ini dengan sebuah judul 6 Misi Rasul. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan membawa misi yang mulia. Misi ini harus kita pahami agar kita bisa mengembannya sebagai pelanjut risalah beliau. Paling tidak Al-Quran menyebutkan 6 misi yang diemban oleh Nabi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, memperkenalkan Allah untuk disembah. Bagi manusia, mengenal Allah yang Maha Kuasa merupakan hal yang sangat penting. Mereka akan sadar dan paham bahwa dalam hidup ini harus menyembah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, semua nabi bertugas memperkenalkan Allah kepada umatnya. Allah berfirman yang artinya, dan kami tidak mengutus seorang rasul sebelum engkau Muhammad, melainkan kami wahyukan kepadamu bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain aku. Maka sembahlah aku. Surah Al-Anbiya ayat 25. Lalu yang kedua adalah menegakkan dan menjaga agama. Islam adalah agama yang harus ditegakkan karena Rasul dan orang yang melanjutkan misi Rasul harus memperjuangkannya. Allah berfirman yang artinya, dialah yang mengutus Rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar, untuk yaitu menenangkan di atas segala agama. Meskipun orang-orang musyrik yaitu membencinya. Surah As-Saff ayat 9. Pendengar rahimakumullah, yang ketiga adalah membawa berita gembira dan peringatan. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala dan surga kepada yang beramal soleh dan mengasap serta yaitu memasukkannya ke dalam neraka bagi yang berdosa. Hal ini merupakan berita gembira dan peringatan yang dilaksanakan oleh Nabi dan para pelanjutnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, rasul-rasul itu adalah sebagai pembawa berita gembira dan pembawa peringatan agar tidak ada alasan lagi manusia untuk yaitu membantah Allah setelah rasul-rasul itu diutus. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Surah An-Nisa ayat 165. Yang keempat adalah memberikan keteladanan yang baik. Untuk menjalani kehidupan yang baik, manusia membutuhkan keteladanan. Karenanya para rasul menjadi teladan bagi manusia. Karenanya para pelanjut tugas rasul juga harus demikian. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Surah Al-Ahzab ayat 21. Pendengar muslimin muslimat rahimakumullah. Lalu yang kelima adalah mengatasi perselisihan. Kadangkala manusia saling berselisih. Karena itu para rasul harus yaitu mengatasinya. Demikian pula dengan para pelanjut risalahnya. Termasuk kita. Allah berfirman. Yang artinya, dan kami tidak menurunkan kitab Al-Quran ini kepadamu Muhammad, melainkan agar engkau dapat menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan itu, serta menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Surah An-Nahl ayat 64. Pendengar muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang keenam adalah menyelamatkan manusia dari kesesatan. Banyak di antara manusia yang menempuh jalan sesat dalam hidup ini. Mereka harus diselamatkan menuju jalan yang benar. Rasul ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan hal itu, demikian pula para pelanjut risalahnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dialah yang engkau mengutus seorang rasul kepada kaum yang buta huruf dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, yaitu menyucikan jiwa mereka dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah sunnah. Meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Surah Al-Jum'ah ayat 2. Mendengar, Rasulullah yang telah wafat membuat tugas-tugasnya harus kita lanjutkan. Karena Allah tidak lagi mengutus Rasul. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu muwaffiq ila qawmi thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: atil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Teman Pradio, mewakili segenap karya.

masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

0: terbesar dalam Islam dan terletak di jantung kota Mekah. Dan Masjidil Haram adalah ciuman umat Islam dalam sholatnya. Tahukah Anda, dikutip dari beberapa sumber, inilah keunikan Masjidil Haram yang tidak kita ketahui. Merupakan bangunan dengan biaya termahal di dunia, nilai bangunan Masjidil Haram ditaksir mencapai 100 miliar dolar. Kalau dirupiahkan, mencapai 1,4 kuadran triliun rupiah. Masjidil Haram pernah dibajak aksi terorisme oleh Juhaiman Al-Otaibi sebagai aksi protes terhadap dinasti Saud pada tahun 1979. Tentara Saud butuh waktu selama 2 minggu untuk mengalahkan 600 teroris di sana. Memiliki sound system dan engineer yang efisien dan kompleks, memiliki sekitar 6.000 pengeras suara dan sistem interpreter, dan mempekerjakan 50 orang sound engineer. Merupakan masjid terbesar di dunia, luasnya mencapai 356 ribu meter persegi dan dapat menampung 3 juta jemaah, terutama pada musim haji. Memiliki 13 ribu toilet yang dibersihkan setiap 6 jam sekali. Memiliki sekitar 25 ribu dispenser air zam-zam yang tersebar di mana-mana. Wajar jika Masjidil Haram adalah bangunan yang memiliki sistem distribusi air terbesar di dunia. Lantai Masjidil Haram menggunakan tasos marble yang diimpor dari Yunani. Keunikan dari lantai ini adalah dia dapat memantulkan energi panas sehingga tidak terserap ke lantai. Masjidil Haram juga menyediakan 10.000 kursi roda sehingga membantu mereka yang berkebutuhan khusus agar dapat menjalankan ibadah. Dan Masjidil Haram juga punya aplikasi elektronik, tour guide, penting bagi mereka yang suka nyasar karena Masjidil Haram sangatlah luas.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Tahukah Anda, dole-dole merupakan tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, atas lahirnya seorang anak. Menurut kepercayaan orang Buton, anak yang telah didole-dole akan terhindar dari segala macam penyakit. Prosesi dole-dole sendiri adalah sang anak diletakkan di atas nyiru yang dialas dengan daun pisang yang diberi minyak kelapa. Selanjutnya, anak tersebut digulingkan di atasnya sehingga seluruh badan anak tersebut berminyak. Biasanya dilakukan pada bulan Rajab, Syakban, dan setelah Lebaran sebagai waktu yang dianggap baik.

Karkuris adalah salah satu permainan tradisional Kepulauan Kei yang berasal dari Desa Duroa, Kota Tual, Provinsi Maluku. Pertama-tama, setiap tim wajib menyiapkan 1-4 tangkai daun kelapa yang sudah tua atau tangkai sapu lidi. Tangkai sapu lidi berfungsi sebagai pengait yang akan dikaitkan pada ujung salah satu karkuris yang berlubang. Karkuris itulah yang akan digunakan sebagai senjata. Di daerah Kei biasanya disebut gacu. Gacu ini digunakan untuk menyerang karkuris raja dan juga prajurit yang dipasang dalam permainan. Setiap tim wajib memiliki 1 karkuris raja dan 10 karkuris prajurit. Posisi karkuris dipasang dalam pertandingan berbentuk V dan raja berdiri persis di depan karkuris prajurit. Permainan ini biasanya dimainkan di lahan kosong yang berpasir. Dalam permainan biasanya dipasang 1 orang anak sebagai pengadil. Sebelum pertandingan, pengadil membuat garis batas penyerang dan menarik undian untuk menentukan tim mana yang menyerang duluan. Setiap tim akan diberikan kesempatan untuk menyerang secara bergantian. Dan apabila ketika menyerang dan melewati garis batas penyerangan, maka peserta tersebut akan dicabut haknya untuk menyerang dan diganti oleh pemain lain. Kemudian, apabila jika senjata karkuris yang digunakan mengenai karkuris prajurit lawan dan terlempar keluar, maka akan dikeluarkan dari formasi. Akhir dari pertandingan ini adalah ketika ada yang berhasil menjatuhkan karkuris raja. Maka tim itu keluar sebagai pemenangnya dan yang kalah akan diberikan hukuman yakni menggendong tim yang menang. Mulai dari garis pertahanan tim yang kalah sampai pada garis penyerangan tim yang menang.

0: Ceria.
1: Sore Ceria.
0: Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
2: Bisik. Bincang asik.
3: International Top 20.
1: International Top 20.
3: Ruang inspiratif.
1: Ruang inspiratif.
2: Komika.
1: Komika.
2: Komentari video jenaka.
3: Hits request.
1: Hits request.
0: Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan.
1: 90,8 MHz. Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.
4: Lampur main lampar FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bareng Riani di Sore Ceria. Gimana going down-nya kamu, teman Pro 2? Waktu seperti ini biasanya cocok ya untuk kamu mungkin berkumpul bersama dengan keluarga atau sekedar mengambil jeda dari aktivitas hariannya kamu, teman Pro 2. Ya masih Riani temanin di Sore Ceria ini sampai nanti di akhir kebersamaan kita pukul 7 malam waktu Indonesia Tengah, dan bakal update informasi terbaru di FYI for your information, teman Pro 2. Dan pastinya udah Riani siapin juga ya lagu-lagu pilihan yang bakal temani kamu di petang ini. Jadi buat kamu yang masih beraktivitas, teman Pro 2 tetap semangat. Dan untuk kamu yang udah pulang kerja, selamat beristirahat ya teman Pro 2. So, pastikan kamu station di Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Selamat poin 8 FM Radio Wakil dari teman terbaik. Kamu masih di Suara Ceria bareng Riani teman Radio. For your information nih ya, DBN asal Bandung For Revenge yang resmi dipercaya mengisi original soundtrack versi Indonesia untuk film Spider-Man Brand New Day teman Radio. Di mana pengumuman tersebut disampaikan melalui media sosial dengan video teaser yang menampilkan logo For Revenge bergaya laba-laba, mengonfirmasi berbagai spekulasi penggemar setelah vokalis Bonix sebelumnya mengunggah kalimat I miss you every brand new day. Nah, di Jepang, teman berdua, lagu tema film ini akan dibawakan oleh band Mrs. Green Apple, di mana kolaborasi ini menjadi pencapaian penting bagi For Revenge yang telah berkarya sejak tahun 2006 dan dikenal melalui lagu-lagunya seperti Serana dan Untuk Siapa. Nah, kepercayaan untuk mengisi soundtrack salah satu waralaba film superhero terbesar di dunia menjadi bukti semakin besarnya eksistensi musisi Indonesia di industri hiburan global, sekaligus membuka ruang lebih luas lagi bagi karya lokal untuk menjangkau audiens internasional.

Jika mendengar kata lalat, biasanya kita langsung berpikir bahwa hewan yang jorok. Tapi tahu kalau lalat juga dapat berguna bagi kesehatan manusia. Nah, ini fakta seru ya seputar masalah lalat. Sayapnya menyehatkan katanya, karena di sayap lalat itu terdapat gen reflin yang mengandung zat yang berkhasiat mengobati beberapa penyakit gangguan saraf seperti arteri dan mena. Glen Ferrin ini sendiri juga membuat lalat dapat menyempatkan sayapnya sebanyak 200-400 kali per detiknya. Oke, kedua, penciuman yang tajam hingga jarak 2 km. Yang ketiga, ada mata lalat rabun, muntah di atas makanan. Tapi ini dilakukan lalat karena di muntahannya tadi mengandung enzim polidrop yang berguna untuk mencairkan makanan sehingga lebih mudah dicerna. Satu lalat membawa banyak bakteri. Untuk berikutnya, umur lalat pendek setelah 14 hari, tapi telurnya banyak banget. Ada lagi nih kebiasaan jorok lalat, yaitu dalam jangka waktu 4-5 menit sekali, lalat pasti buang air. Saking seringnya, kita perlu berhati-hati ketika tubuh kita dihinggapi lalat jika sudah lebih dari 4 menit. Nah, sekarang gak ada alasan ya buat kita untuk tidak tutup makanan ya. Walaupun ada

0: Ceria.
1: Sore Ceria.
0: Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
2: Bisik. Bincang asik.
3: International Top 20.
1: International Top 20.
3: Ruang inspiratif.
1: Ruang inspiratif.
2: Komika.
1: Komika.
2: Komentari video jenaka.
3: Hits request.
1: Hits request.
0: Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan.
1: 90,8 MHz. Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.
4: Lampu lupa yang lawan FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 jelang pukul 7 malam, Sore Ceria harus segera berakhir. Dan juga Reni harus pamit dari ruang dengar kamu, teman Pro 2. Selanjutnya akan ada jaga malam, yang mana bakal ditemani sama Vivi. Hai.
5: Hai.
4: Selamat malam.
5: Malam. How are
4: Bagaimana?
5: You?
4: Ih, aku tuh yang harusnya tanya ya. How are you?
5: I'm fine, I'm very happy.
4: Oh my god.
5: I'm back again.
4: Yeah, welcome back.
5: Makanya aku tanya kamu, kamu gimana?
4: Oh iya.
5: It's okay. Iya, menjelang aman akhir aja. Bulan ini.
4: Iya, aman aja sih ya. Tapi emang udah lama mengharapkan, segeralah kembali ya.
5: Tapi kan semuanya aman lah,
4: aman
5: ya.
4: Aman lah ya.
5: Oke, Devi udah siap ya menemani teman Pro 2 di perjalanan jaga malam ini hingga pukul 12 malam. So, buat Riani, kamu libur atau apa nih besok?
4: Enggak, besok. Okay. Aku masuk sepada besok.
5: Oh iya. Selamat bobo deh ya, segera ya.
4: Oke, selamat tugas Vivi.
5: Iya.
4: Dan iya, teman Radio RNI harus pamit dari ruang dengar kamu. Nanti bareng Vivi di jaga malam. Jangan galau malam-malam. Dan pamit, station di Radio FM Kendari, teman terbaik kamu.

Pro 2. Tepat pukul 19 waktu Indonesia Tengah, inilah Info Pro 2 bersama saya Fitra Nur Isania. Kita ke informasi yang pertama. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tipe Madya Pabean C Kendari mengintensifkan pengawasan serta penindakan terhadap peredaran barang kena cukai ilegal di Sulawesi Tenggara. Langkah ini dilakukan guna mengamankan penerimaan negara sekaligus melindungi masyarakat dari bahaya peredaran rokok dan minuman keras ilegal melalui skema operasi ASAP yang berlangsung sejak 1 Juni hingga 15 Juli 2026 lalu. Petugas mencatat 42 kali penindakan di lapangan. Dari operasi khusus ini disita sebanyak 401.580 batang rokok ilegal serta 180,2 liter miras ilegal dengan nilai perkiraan barang mencapai 693,9 juta rupiah, dan potensi kerugian negara yang diselamatkan sebesar 463,8 juta rupiah. Kepala KPPBC tipe Madya Pabean C Kendari Taufik Sabto Harsono mengungkapkan bahwa secara akumulatif sejak 1 Januari hingga 21 Juli 2026 ini pihaknya telah melancarkan 201 penindakan di wilayah kerja Sulawesi Tenggara. Kota Kendari menjadi wilayah terbanyak penindakan dengan 96 kali penindakan, disusul Kota Bau-Bau 36 kali, Kabupaten Muna 14 kali, Kabupaten Konawe 13 kali, serta Konawe Selatan 13 kali. Penindakan selebihnya tersebar di Kabupaten Bombada, Buton Utara, Buton Selatan, Buton, Buton Tengah, Kolaka, dan Muna Barat. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Dua penyanyi Indonesia, Agnes Mo dan Anggun, akan tampil dalam serial Amerika Serikat Richer Season 4 produksi Prime Video. Penampilan perdana mereka diperlihatkan melalui foto first look yang baru saja dirilis menjelang penayangan serial ini pada bulan Agustus 2026 mendatang. Kehadiran Agnes Mo dan Anggun menjadi sorotan penggemar tanah air karena bergabung dalam salah satu serial aksi paling populer saat ini. Richer Season 4 kembali dibintangi Alan Richson yang memerankan tokoh utama Jack Richer. Dalam musim terbaru ini, Agnes Mo memerankan karakter Lila Holt, seorang perempuan yang berusaha mencari ayah kandungnya, sementara Anggun dipercaya memerankan Amisha Holt sebagai ibu Lila yang memiliki keterkaitan dengan konspirasi besar yang menjadi pusat cerita. Kita beralih ke informasi yang terakhir. Marvel Studio resmi mengumumkan film Black Panther 3 akan tayang pada 15 Desember 2028. Pengumuman ini disampaikan dalam panel Marvel Studio di San Diego Comic Con 2026, dan pada hari Minggu ini film ini akan menjadi penutup trilogi Black Panther yang kembali disutradarai Ryan Coogler. Letitia Wright juga dipastikan kembali memerankan Shuri sebagai salah satu karakter utama. Selain itu, Marvel mengumumkan aktor David Johnson bergabung sebagai T'Challa 2, putra T'Challa yang telah beranjak dewasa. Dalam film ini, ia akan meneruskan warisan sang ayah dengan mengambil alih identitas Black Panther. Dengan dimulainya fase 7, Marvel Studio mulai memperkenalkan generasi baru para pahlawan super setelah berakhirnya The Multiverse Saga. Kehadiran T'Challa 2 sebagai Black Panther baru diperkirakan akan menjadi salah satu perubahan penting dalam arah baru Marvel Cinematic Universe. Demikian Info Pro 2 yang kami lansir dari situs rri.co.id. Selanjutnya teman Pro 2, kita masuk ke perjalanan jaga malam. Jangan galau, malam-malam.

0: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam. Info film,
2: info musik,
0: info komunitas,
2: info lifestyle,
0: info teknologi,
2: info wisata,
0: info kuliner.
2: Sharing time.
0: Story in radio.

90.8 FM Pro 2 RRI Kendari, teman terbaik kamu. Hai hai teman Pro 2, ketemu akhirnya dengan Vivi. Vivi kembali ya menemani teman Pro 2. Vivi kembali mengudara ya, mengisi ruang dengar kamu di malam hari ini teman Pro 2. Setelah lama atau enggak nih, kalau bagi Vivi sih singkat ya teman Pro 2. Mungkin ada yang merasa lama, tapi it's okay. Saatnya Vivi kembali lagi mengisi hari-hari kamu dengan pastinya informasi yang seru dan juga lagu-lagu yang asik untuk menemani kamu di malam Senin. Besok harus kembali ke rutinitas ya teman Pro 2, tapi Vivi mulainya malam ini. Oke deh, di jam 7 malam seperti biasa kita berada di obrolan komunitas teman Pro 2. Banyak informasi yang seru pastinya, khususnya seputar komunitas, agar kita lebih tahu lagi nih tentang komunitas. Ternyata ada banyak macamnya nih teman Pro 2 di sekitar kita. Selama satu jam ke depan nih teman Pro 2, tentunya kita bakal bahas seputar komunitas itu sendiri. Dan juga sadar atau tidak nih teman Pro 2, kita itu hidup di tengah banyak komunitas. Mulai dari komunitas kecil seperti teman nongkrong misalnya, sampai komunitas besar yang punya dampak sosial yang luas nih teman Pro 2. Karena ternyata komunitas itu terbentuk karena adanya kesamaan minat, tujuan, bahkan perasaan terhadap suatu hal. Bisa mungkin karena hobinya, pekerjaannya, kepedulian sosialnya, bahkan karena kesamaan nilai dan juga keyakinan. So, teman Pro 2, malam ini kita bakal bahas ya, apa sih sebenarnya jenis komunitas yang ada di sekitar kita di kehidupan ini, dan memangnya kenapa komunitas itu sangat penting dalam kehidupan? Memangnya perlukah seseorang masuk ke dalam sebuah komunitas itu? So, pastikan kamu stay tune terus di Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu.

0: tambah keren aja deh.
1: Ih, godain aja.
0: Widih, kayaknya ada yang beda. Tapi apa ya?
1: Masa nggak lihat? Nih, kalung Eike.
0: Eh, lihat. Ini kalung asli.
1: Sorry, sis. Eike nggak main KW-KW-an. Gatel.
0: Wah, rapi ya. Handmade.
1: Pastinya. Nih, lihat deh ukurannya. Craftingnya detail. Legong tulang rusuknya keluar banget. Bahannya spesial, anti kropos. Soalnya dulu rajin minum susu.
0: Online shop.
1: Sembarangan. Ini tuh beli dari teman Eike di Sumatera. Di sana kan pusatnya tulang, dari bayi sampai yang gede, dari tulang muda sampai tulang punggung keluarga.
0: Sis, yang ini buat aku ya.
1: Sorry ya, Ta. Tulang kayak gini langka tahu.
2: Memperniagakan bagian-bagian tubuh satwa dilindungi berupa rangka tulang satwa adalah perbuatan tindak pidana. Tulang satwa tidak untuk gaya.

Teman Pro juga, teman terbaik. Kamu masih bahas pastinya seputar komunitas ya, teman Pro 2. Nah, nih teman Pro 2, bahas tentang komunitas itu sendiri. Mungkin kita mulai ke yang paling dekat dulu nih dengan kita, yaitu komunitas hobi nih, teman Pro 2. Komunitas ini tuh biasanya terbentuk karena kesamaan minat ya. Misalnya kamu suka fotografi, ya masuk di komunitas fotografi, lalu komunitas pencinta kopi, atau komunitas lari, dan juga sampai komunitas pencinta buku. Nah, di komunitas ini tuh orang-orang berkumpul, tentunya bukan hanya untuk seru-seruan saja, tetapi juga saling belajar dan berkembang. Karena ada rasa kayak connected gitu, teman Pro 2. Nyambung ya, yang bikin nyaman ketika kumpul bersama. Menurut berbagai sumber juga mengatakan, komunitas hobi itu jadi salah satu yang paling populer karena sifatnya santai dan juga fleksibel nih, teman Pro 2. Nah, selain komunitas hobi, ada juga yang berkaitan tentang sosial dan lingkungan. Ini tuh komunitas yang sangat luar biasa, karena bergerak tuh bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk orang lain dan lingkungan sekitar. Contohnya seperti komunitas relawan, komunitas peduli sampah, hingga gerakan lingkungan yang fokus untuk menjaga bumi. Dan komunitas ini juga seringkali terlibat dalam aksi nyata ya, seperti penggalangan dana, kegiatan sosial, hingga edukasi masyarakat tentang isu lingkungan. Komunitas seperti ini tuh yang membuktikan ya, kalau perubahan besar itu bisa dimulai dari langkah kecil asal dilakukan bersama. Dari komunitas hobi hingga komunitas sosial dan lingkungan, kamu masuknya di komunitas mana nih, teman Pro 2? Salah satunya atau keduanya?

0: Eh, Pace, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal, jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit, toh, Pace?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran, toh, kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Pace. Tapi, Pace, petugas tidak ada, toh. Stop di sini dulu, kal. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iyo, sudah, Mace. Cepat, eh.
0: Iyo, Pace. Aku tidak bisa sabar, kah? Jangan goyang-goyang mobil begitu, kah? Ku marah, kah?
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Pace, ku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Pace, Mace.
0: Hei.
1: Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya dulu, Pace. Ji, Pace. Tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
1: Mace, sapu mobil bagaimana nih?
2: Ha ha ha.

teman pro 2, teman terbaik kamu. Nah, bahas tentang komunitas nih, teman pro 2. Tadi kita udah bahas seputar hobi dan juga sosial dan lingkungan. Nah, kali ini ada komunitas yang biasanya tuh ada di sekolah atau kampus. Misalnya klub bahasa, komunitas jurnalistik, komunitas sains dan lainnya deh. Ini bisa dibilang masuk ke dalam komunitas pendidikan. Tujuannya ya jelas ya, teman pro 2, yaitu untuk mengembangkan kemampuan, bakat, dan juga wawasan kamu. Tentunya komunitas ini sangat penting, utamanya bagi anak-anak muda, karena dari sini tuh biasanya lahir banyak ide, kreativitas, bahkan peluang untuk masa depan. Dan yang paling penting nih, teman pro 2, di komunitas ini tuh kita juga jadi belajar akan kerjasama dan juga komunikasi. Selain itu, ada juga komunitas religi dan budaya. Nah, komunitas ini tuh biasanya terbentuk karena kesamaan nilai, keyakinan, dan juga tradisi. Dan biasanya juga kegiatannya tuh berupa diskusi, kegiatan ibadah, hingga pelestarian budaya. Tentunya komunitas ini punya peran besar dalam menjaga identitas dan nilai-nilai moral dalam masyarakat. Selain itu ya, teman pro 2, komunitas budaya juga menjaga nih keberagaman agar tetap hidup dan juga harmonis.

0: Pradua pilih teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: dehors. Ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu lo salammu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Buyuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah Bunda, RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

Teman prodi gue, sekarang Vivi mau bahas komunitas yang berkaitan dengan cuan. Komunitas bisnis dan juga profesi ini teman prodi gue. Nah, biasanya komunitas ini tuh berisi orang-orang yang punya tujuan ekonomi atau pekerjaan yang sama. Misalnya komunitas UMKM, komunitas digital marketing, atau komunitas startup. Fungsi komunitas ini tentunya sangat penting ya, karena jadi tempat berbagi pengalaman, jaringan, dan juga peluang. Dalam banyak kasusnya nih teman prodi gue, komunitas bisnis ini juga bisa jadi tempat kolaborasi dan saling dukung antar pelaku usaha. Ada Vivi mention tadi komunitas digital marketing, teman prodi gue sepertinya kurang lengkap kalau tidak bahas komunitas online. As we know, kita di era digital ya, komunitas yang tidak harus ketemu langsung, bisa lewat media sosial, forum, atau aplikasi. Nah, disebutkan juga kalau komunitas virtual saat ini tuh sudah jadi ruang baru bagi orang untuk berbagi identitas, minat, dan juga dukungan. Banyak contoh ya, tahun 2002 mungkin sesepuhnya itu bisa dibilang kayak di di forum, kemudian grup Facebook, ataupun juga Discord. Meskipun tidak bertatap muka, hubungan di komunitas online ini bisa sangat kuat, bahkan bisa berdampak besar.

0: Teman Pro 2, teman terbaik. Kamu jelang pukul 8 malam ya. Nanti kita akan bergabung dengan RRI Pro 2 Jakarta. Seperti biasa kita bakal dengerin musik pro indie teman Pro 2. Dan sebagai segmen akhir di obrolan komunitas ya, sudah banyak komunitas yang kita bahas di hampir kurang lebih 1 jam ini teman Pro 2. Dan yang bisa kita simpulkan adalah komunitas itu bukan sekedar tempat kumpul bersama, tetapi komunitas juga sebagai ruang untuk bertumbuh, kemudian saling menguatkan dan juga menemukan arti kebersamaan. Di tengah kehidupan yang serba cepat ya, seperti saat ini, keberadaan komunitas tentunya menjadi hal yang sangat penting, karena disitulah kita bisa merasa diterima, didengar, dan menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar. Baik itu komunitas hobi, sosial dan lingkungan, pendidikan, bahkan komunitas digital nih teman Pro 2. Tentunya semuanya itu punya peran ya dalam membentuk diri kita jadi lebih baik. So, Vivi berharap semoga obrolan kita di malam ini tuh bisa jadi pengingat juga bahwa kita tidak pernah benar-benar sendiri, selalu ada ruang untuk terhubung. Vivi bakal balik lagi di jam 9 malam waktu Indonesia Tengah teman Pro 2. Kita ikuti dulu musik Pro Indie, Pro 2 Indie teman Pro 2 di RRI Pro 2 Jakarta. Karena nantinya kita akan bergabung. So, pastikan kamu stay tune terus di Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

Indonesia Pro Indie, ketemu lagi bersama Kangga malam hari ini yang bakal nemenin sampai 1 jam ke depan barengan sama lagu-lagu indie yang udah kamu kirim tentunya di Pro 2 FM kota kamu, dan bakalan kita puterin pokoknya sampai 1 jam ke depan ya. Dan nanti bakalan ada banyak sekali tips-tips tentunya buat membuat karya original dan lain-lain. Kayaknya hari ini juga bakalan gue ceritain tentang promosi digital yang efektif kayak gimana. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Indonesia Pro Indie.

Masih di Indonesia Pro Indi bareng sama Kangga di sini. Di era digital saat seperti sekarang, siapapun bisa buat konten. Tapi yang membedakan seorang kreator dengan yang lain adalah originalitas. Walaupun banyaknya gempuran AI, tapi yang namanya karya original bukan berarti harus menciptakan sesuatu yang belum pernah ada di dunia, tapi menghadirkan sudut pandang, pengalaman, atau gaya yang khas dari kita sendiri. Kita bisa bikin karya original, kita bisa bangun identitas, dan orang bakal ngenalin cara kita nulis, bernyanyi, bikin video, atau menyampaikan pesan. Dan inilah yang nantinya akan menjadi personal branding yang kuat untuk kita. Selain itu juga, karya original memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi karena dapat dilindungi oleh hak cipta, dapat dimonetasi, dan juga dikembangkan menjadi berbagai produk turunan. Jadi sebelum ikutan tren, tanyain dulu sama diri sendiri apa cerita yang pengen lo sampaikan, karena karya terbaik lahir dari keunikan diri sendiri.

masih di Indonesia Pro Indie. Salah satu cara menemukan ide karya yang original adalah bagaimana gimana itu kita bisa dengan mudahnya mencari ide. Banyak orang yang kesulitan mencari ide, padahal ide ada itu sebenarnya ada di sekitar kita gitu ya, mulai dari pengalaman pribadi, hobi, lingkungan, sekitar, atau masalah yang sering ditemuin sehari-hari. Misalnya, seorang musisi itu bisa nulis lagu berdasarkan pengalaman hidup, atau juga kreator video bisa bikin konten tentang aktivitas unik di daerahnya, atau mungkin aktivitas sehari-hari gitu ya. Bahkan kayak mulai dari mencuci, benerin handphone, itu juga banyak kadang-kadang akhirnya jadi sesuatu yang bikin orang tuh tertarik gitu. Jadi bisa gunakan metode sederhana seperti amati gitu ya, lalu dikembangkan. Biasanya nulis ide di ponsel dulu atau buku notes gitu. Jangan pernah takut kalau misalnya ide terasa sederhana, yang penting adalah bagaimana ide tersebut dikemas dengan cara yang unik dan juga menarik.

Masih di Indonesia, Pro Indie. Salah satu cara menemukan ide karya yang original adalah bagaimana, gimana itu kita bisa dengan mudahnya mencari ide. Banyak orang yang kesulitan mencari ide, padahal ide ada itu sebenarnya ada di sekitar kita gitu ya, mulai dari pengalaman pribadi, hobi, lingkungan, sekitar, atau masalah yang sering ditemuin sehari-hari. Misalnya, seorang musisi itu bisa nulis lagu berdasarkan pengalaman hidup, atau juga kreator video bisa bikin konten tentang aktivitas unik di daerahnya, atau mungkin aktivitas sehari-hari gitu ya. Bahkan kayak mulai dari mencuci, benerin handphone, itu juga banyak kadang-kadang akhirnya jadi sesuatu yang bikin orang tuh tertarik gitu. Jadi bisa gunakan metode sederhana seperti amati gitu ya, lalu dikembangkan. Biasanya nulis ide di ponsel dulu atau buku notes gitu. Jangan pernah takut kalau misalnya ide terasa sederhana, yang penting adalah bagaimana ide tersebut dikemas dengan cara yang unik dan juga menarik.

Masih di Indonesia Pro Indie dan kita masih ngebahas banyak sekali bagaimana caranya kita mengubah karya itu bisa menjadi konten digital. Setelah punya karya, langkah berikutnya adalah mengubahnya menjadi konten yang mudah dibagikan di platform digital. Kalau cuma jadi musik doang tapi gak bisa dikemas supaya bisa dinikmati banyak orang akan susah juga. Satu karya itu bisa jadi banyak konten, lagu dipecah menjadi video teaser, video lirik, cerita dibalik penciptaan lagu, sampai cuplikan untuk media sosial. Sekarang formatnya juga banyak, bisa video vertikal buat TikTok Reels, horizontal untuk YouTube, atau gambar-gambar yang hanya karosel dan dikasih lirik gitu ya, atau juga quote-quote menarik supaya orang

Masih di Indonesia Pro Indie, salah satu strategi promosi digital yang efektif adalah bukan sekedar mengunggah konten lalu menunggu viral, tapi dibutuhkan strategi yang konsisten. Mulai dengan menentukan siapa sih target audiens kita, siapa yang menikmati karya kita, setelah itu pilih platform yang paling sesuai. Pasti TikTok beda sama Facebook, Facebook beda sama Instagram. Jadi buat kalender konten itu dan juga bisa mengunggah secara rutin, kamu bisa gunakan judul yang menarik, hashtag yang relevan, serta ajakan berinteraksi seperti pertanyaan atau polling. Jangan lupa berkolaborasi dengan kreator lain, kolaborasi dapat memperluas jangkauan audiens secara signifikan. Yang paling penting memang adalah

Masih di Indonesia Pro Hindi. Kita lagi bahas banyak ya soal membuat karya, membuat konten, bahkan membuat karya menjadi personal brand. Karena setiap karya yang kita buat adalah investasi untuk membangun personal brand. Karena personal brand juga persepsi yang terbentuk di benak publik tentang siapa kita dan apa yang lagi kita perjuangin. Karena itu konsistensi itu sangat penting. Kamu bisa gunain ciri khas dari gaya visual, pesan, dan nilai yang selaras di setiap platform. Tunjukin juga skill kamu, karakter, dan juga kalau memang fokus sama musik, kamu bisa tampilin perjalanan bermusik. Jadi orang tahu, oh ini arah musiknya sebenarnya kemana sih? Dan ingat, orang tidak hanya mengikuti karya, tapi juga mengikuti sosok di balik karya. Gak berasa udah hampir 1 jam nemenin teman Pro 2 di Indonesia Pro Indie. Ketemu lagi minggu depan ya. Jangan lupa kirimin karya-karya kamu di MD Pro 2 FM kota kamu, biar nanti bisa diputar juga di seluruh Indonesia di Indonesia Pro Indie. Angga pamit, bye-bye.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Teman Pro 2, teman terbaik kamu. Kembali lagi siaran di RRI Pro 2 Kendari bareng Vivi ya, teman Pro 2. Setelah tadi kita ikuti bersama Indonesia Pro Indie. Anyway, teman Pro 2, udah jam 9 malam, waktunya kita di sharing time. Malam ini Vivi mau bahas sesuatu yang mungkin pernah kamu alami atau sementara nih kamu alami, teman Pro 2. Bahkan bisa dibilang hampir semua orang tuh pernah merasakannya. Semangat di awal tahun, nulis resolusi panjang mulai dari hidup sehat, rajin olahraga, nabung, sampai ingin jadi versi terbaik dari diri sendiri ya, teman Pro 2. Tapi beberapa minggu, beberapa bulan kemudian semuanya perlahan hilang. Ya bukan karenanya kita malas ya teman Pro 2, bukan juga karena tidak serius. Bisa jadi kamu hanya pakai strategi yang kurang tepat. So, teman Pro 2, mungkin boleh dicoba dulu di awal dengan jujur ke diri sendiri ya. Pernah tidak sih kamu buat target yang sangat tinggi di awalnya? Misalnya, mulai besok harus olahraga tiap hari 1 jam. Atau harus langsung nabung setengah gaji dari gaji kamu. Atau harus berubah total dalam seminggu. Masalahnya ya, target yang terlalu besar itu seringkali buat kita kaget sendiri. Karena perubahan drastis tentunya butuh energi besar, baik fisik, mental, bahkan waktu. Akhirnya baru beberapa hari kita mulai capek deh. Dan di situ deh biasanya semangatnya mulai turun, teman Pro 2. Kamu bisa gabung juga bareng Vivi, share ya teman Pro 2. Pernah tidak sih kamu berada di posisi ini? Di WhatsApp Pro 2 Kendari ataupun juga di DM Instagram di Pro 2 Kendari. Pastiin kamu gabung dan stay tune terus di Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu.

0: usah, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.

Teman pro 2, teman terbaik kamu. Banyak mungkin yang berpikir ya, kunci sukses itu motivasi. Padahal motivasi itu sifatnya ya naik turun gak sih teman pro 2? Hari ini bisa jadi kamu sangat semangat, besok ya belum tentu. Kalau kita hanya mengandalkan motivasi, maka saat mood turun, semua rencana ikut berhenti. Makanya nih, perubahan hidup itu tidak bisa bergantung pada lagi semangat saja. Harus ada sistem yang buat kita tuh tetap jalan, bahkan saat lagi tidak mood. Nah, di sini nih letak kesalahan yang sering kali kita tidak sadari. Banyak orang yang fokus ke hasil besar, tapi lupa membangun proses kecilnya. Kita ingin cepat berubah, padahal tubuh dan pikiran kita butuh adaptasi nih teman pro 2. Ibarat kita naik tangga nih, kamu tidak bisa langsung lompat kan ke lantai 10. Harus pelan-pelan, step by step, satu langkah demi satu langkah. Kalau dipaksakan, yang ada kamu malah jatuh di tengah jalan.

Teman Pro 2 masih bareng Vivi temani kamu di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Masih juga di sharing time ya, Teman Pro 2. Ada yang namanya konsep micro habit. Ini yang lebih realistis sih. Micro habit itu kebiasaan kecil, bahkan kadang terlihat sepele. Contohnya nih Teman Pro 2, bukan langsung olahraga 1 jam ya, tapi mungkin dari yang kecil dulu. Misalnya 5 menit aja. Atau bukan langsung baca satu buku full, tapi bisa kamu coba satu halaman saja. Bukan nabung dalam jumlah yang besar, tapi bisa mulai dari nominal kecil secara rutin. Kenapa ini menjadi konsep yang penting Teman Pro 2? Karena kebiasaan kecil itu lebih mudah dilakukan dan tentunya lebih mudah untuk dipertahankan. Karena juga nih ya Teman Pro 2, yang sering kali kita lupakan adalah perubahan besar itu hasil dari konsisten kecil. Melakukan sesuatu 5 menit setiap hari jauh lebih powerful daripada 2 jam, tapi hanya seminggu sekali. Karena yang membentuk hidup kita itu bukanlah usaha besar sesekali, tetapi kebiasaan kecil yang dilakukan terus-menerus. Dan kabar baiknya nih Teman Pro 2, tentunya semua orang bisa mulai dari kecil, termasuk kamu.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang

Teman Pro2, kadang kita terlalu fokus sama hasil akhir sampai lupa menghargai prosesnya. Padahal proses itu tidak selalu mulus. Ada hari di mana kamu semangat, ada juga hari di mana kamu benar-benar tidak ingin melakukan apa-apa. Dan itu adalah hal yang normal. Yang tidak normal adalah ketika kita menyerah hanya karena 1-2 hari tidak berjalan sesuai rencana. Ingat, konsisten itu bukan berarti selalu sempurna ya, tapi tetap kembali walaupun sempat berhenti. Satu hal yang sering kali buat kita semakin jauh dari tujuan adalah kita terlalu keras sama diri sendiri. Begitu gagal sekali langsung merasa, saya memang tidak bisa. Atau, saya memang ini pemalas nih. Padahal itu bukan fakta nih teman Pro2, tapi itu hanyalah reaksi sesaat. Daripada kamu menyalahkan diri kamu sendiri, lebih baik evaluasi apa yang terlalu berat, apa yang bisa dipermudah. Karena perubahan itu bukan tentang menghukum diri, tapi memahami diri.

0: tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo. Apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan. Kami kehabisan air. Semua sungai mengering. Hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
0: Masa depan, belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik.

Teman pro juga, teman terbaik kamu. Tidak terasa hampir 1 jam ya kebersamaan kita di sharing time teman pro 2. Bahas tentang apa yang menjadi strategi tepat ya teman pro 2, agar kita yang merasa kurang niat ternyata bisa memperbaiki strategi yang tepat nih teman pro 2, sehingga tidak menyalahkan diri sendiri. So teman pro 2, kalau kamu mau perubahan yang bertahan lama, ya jangan hanya mengandalkan niat saja, bangun sistemnya. Misalnya kalau mau olahraga, siapin baju olahraga dari malam sebelumnya. Kalau mau baca buku, letakkan bukunya di tempat yang mudah terlihat. Semakin mudah aksesnya, semakin besar kemungkinan kamu melakukannya. Karena seringkali ya yang kita butuhin itu bukan motivasi tambahan, tapi sistem yang mempermudah kebiasaan. Perubahan itu bukan tentang siapa yang paling cepat, tapi siapa yang paling konsisten, teman pro 2. Tidak perlu menunggu hari Senin esok, tidak perlu menunggu bulan depan, dan tidak perlu menunggu versi sempurna dari diri kamu. Mulai dari sekarang, sekecil apapun itu, karena langkah kecil yang dilakukan hari ini lebih berarti daripada rencana besar yang terus ditunda. Kita masih bersama di sajian jaga malam, teman pro 2. Jam 10 malam nih, waktunya Vivi juga hadirkan story in radio. Pastiin kamu stay tune terus di Pro Radio FM Kendari, teman terbaik kamu.

0: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam. Info film,
2: info musik,
0: info komunitas,
2: info lifestyle,
0: info teknologi,
2: info wisata,
0: info kuliner.
2: Sharing time.
0: Story in Radio.

Hidup terus bergerak, dan begitu pula dirimu. Apa yang dulu kamu yakini, apa yang dulu kamu lakukan, mungkin sekarang terlihat berbeda. Versi dirimu yang lama bisa terasa asing, dan versi baru muncul dengan cara yang tidak selalu mudah diterima. Menerima versi baru dari diri sendiri berarti mengakui perubahan itu. Mengakui bahwa kamu belajar, tumbuh, dan kadang harus meninggalkan hal-hal yang dulu nyaman. Ini bukan tentang menolak diri lama, tapi tentang memberi ruang untuk dirimu berkembang tanpa merasa bersalah atau kehilangan jati diri. Perubahan sering membawa ketidakpastian. Kamu mungkin tidak lagi menyukai hal yang dulu kamu sukai, atau mengambil keputusan yang sebelumnya terasa mustahil. Itu wajar. Versi baru bukan pengganti, tapi lanjutan perjalananmu. Belajar menerima dirimu yang sekarang membuat hati lebih ringan, memberimu keberanian untuk membuat keputusan tanpa terlalu dibebani masa lalu. Dan seiring waktu, kamu akan menyadari bahwa setiap versi dirimu, baik yang lama maupun baru, adalah bagian dari cerita yang sama, cerita tentang dirimu sendiri.

Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Dalam hidup yang ramai dan penuh suara, kadang suara hati sendiri justru jadi yang paling pelan. Kita sering lebih sibuk mendengarkan orang lain, pendapat mereka, harapan mereka, bahkan penilaian mereka. Padahal, diri sendiri pun butuh didengar, butuh ruang untuk berbicara, untuk mengungkapkan apa yang sebenarnya dirasakan. Kadang, tubuhmu sudah lelah, tapi kamu memaksa terus berjalan. Kadang, hatimu terluka, tapi kamu pura-pura baik saja. Mendengarkan diri sendiri bukan tanda lemah. Itu tanda bahwa kamu menghargai dirimu sebagai manusia. Sebab tidak ada yang benar-benar tahu apa yang kamu butuhkan selain kamu sendiri. Coba sesekali berhenti, diam, dan biarkan pikiranmu berbicara. Apa yang sebenarnya kamu rasakan? Apa yang kamu butuhkan? Jawabannya mungkin sederhana. Tapi bisa jadi itulah yang sudah lama kamu abaikan. Dengan mendengarkan diri sendiri, kamu belajar memahami batas, belajar kapan harus berjuang, kapan harus beristirahat, dan kapan harus melepaskan sesuatu yang tidak lagi sejalan dengan hatimu. Dan di saat kamu mulai berani mendengar suara hatimu, hidup akan terus lebih jujur, lebih tenang, dan lebih bermakna. Story in Radio. Story in Radio.

0: Pradua film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: là. Ya, Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, jangan camen TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah Bunda, RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

Kejujuran tidak selalu mudah dilakukan. Kadang kamu ingin jujur, tapi takut menyakiti orang lain. Kadang kamu ingin bicara apa adanya, namun khawatir orang akan salah paham. Meskipun begitu, kejujuran tetap menjadi bagian penting dari kedamaian hidup. Karena ketika kamu jujur, kamu tidak perlu berpura-pura menjadi seseorang yang bukan dirimu. Tidak perlu menutup-nutupi hal yang membuatmu lelah untuk disembunyikan. Jujur bukan hanya soal berkata benar pada orang lain, tapi juga tentang berani mengakui apa yang kamu rasakan pada diri sendiri. Jujur ketika sedih, ketika kecewa, ketika butuh waktu untuk sendiri. Banyak orang menilai kejujuran bisa membawa masalah, padahal justru disitulah nilai hidup yang sebenarnya. Kejujuran mungkin membuatmu kehilangan beberapa hal, tapi tidak akan pernah membuatmu kehilangan diri sendiri. Menjadi jujur berarti berani hidup dengan apa adanya, bukan apa yang diinginkan orang lain, dan ketika kamu mampu melakukannya, hidup terasa lebih ringan, hati terasa lebih tenang, karena kamu tahu kamu sedang hidup dalam kebenaranmu sendiri.

0: Eh, dibales. Tapi notif chatnya nggak centang biru. Si paling privacy nih.
1: Biar aja. Itu kan hak masing-masing orang. Mau centang biru kek, mau enggak kek, bebas kan?
0: Kamu juga ya? Privacy sih privacy. Tapi gini ya, misalnya kamu lagi ngobrol nih dengan seseorang, tapi ekspresi dia tuh cuek gitu. Kira-kira enak gak?
1: Iya ya. Jadi kayak ngomong sendiri.
0: Nah gitu. Sama kayak chat WhatsApp. Centang biru diaktifkan sebagai bentuk kamu menghargai lawan bicara kamu.
1: Iya juga ya. Jadi kita merasa dia seperti menyembunyikan sesuatu gitu.
0: Betul kan? Jadi kita bisa menilai dia bisa dipercaya apa enggak.
1: Pele ya.

0: Rasa takut adalah hal yang sangat manusiawi. Takut gagal, takut ditolak, takut kehilangan, atau bahkan takut mencoba sesuatu yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Namun, rasa takut bukan selalu tanda untuk berhenti. Kadang, itu adalah panggilan agar kamu tumbuh, agar kamu melangkah keluar dari zona nyaman dan menemukan versi dirimu yang belum pernah kamu kenal. Malam ini, pikirkan satu hal yang kamu tunda karena takut. Mungkin impian yang belum kamu kejar, atau keputusan penting yang terus kamu hindari. Tanyakan pada diri sendiri, apakah kamu benar-benar tidak mampu, atau hanya terlalu takut untuk mencoba? Rasa takut tidak harus diusir. Ia bisa dijadikan bahan bakar untuk bergerak. Biarkan ketakutan itu mendorongmu untuk berani, bukan menahanmu untuk diam di tempat. Setiap langkah kecil yang kamu ambil dalam ketakutan adalah keberanian, dan setiap keberanian, sekecil apapun, adalah bentuk kemenangan yang layak dirayakan.
1: Story in Radio.

0: Jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam.
2: Info film,
3: info musik,
2: info komunitas,
3: info lifestyle,
2: info teknologi,
3: info wisata,
2: info kuliner.
3: Sharing time.
2: Story in radio.

Radio FM RRI Kendari, teman terbaik kamu. Masih bareng Vivi temani kamu di perjalanan jaga malam. Jangan galau malam-malam. Udah pukul 11 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2, 11 malam ya, 23 Wita nih. Tentunya Vivi bakal hadirkan sajian jazz musik sebagai teman istirahat kamu di malam hari ini, teman Pro 2. Sebelum itu, terima kasih banyak buat teman-teman Pro 2 yang selalu setia mendengarkan RRI Pro 2 Kendari, baik itu melalui frekuensi 90,8 FM ataupun juga melalui siaran streaming kita di rri.co.id ataupun juga melalui mobile aplikasi RRI Digital. Sajian jazz musik hadir sebagai teman istirahat kamu, teman Pro 2, hingga pukul 12 malam nanti. So, pastikan kamu beristirahat dengan cukup nyaman dan juga tidurnya nyenyak agar semangat menyambut hari Senin esok. So, ini dia sajian jazz musik untuk kamu.

Indonesia Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga Kendari. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. FM 96,7 MHz. FM 87,7 MHz di Kolaka dan Kolaka Utara. Pro 2, teman terbaik kamu. FM 90,8 MHz. Pro 4, suara budaya. FM 103,4 MHz.

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke, charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

teman Pro2 yang senantiasa setia di program Madua. Demikianlah seluruh rangkaian mata acara yang hadir ke ruang dengar kamu dari pagi hingga malam hari ini, Minggu 26 Juli 2026. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat. Dan kita akan bertemu kembali esok pukul 5 pagi waktu Indonesia Tengah. Inilah program Madua, teman terbaik kamu, RRI Kendari undur diri dengan ucapan selamat beristirahat dan jangan lupa untuk mengontrol kembali pintu dan jendela di rumah kamu sebelum beranjak ke peraduan. Untuk kamu yang bertugas menjaga keamanan lingkungan, semoga senantiasa aman dan terkendali. Inilah Radio Republik Indonesia Kendari, sekali di udara tetap di udara dan merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman peradio dimanapun berada. Program Dua Hari Kendari kembali hadir ke ruang dengar kamu melalui pemancar FM 90,8 MHz dan RRI Digital yang dipancar luaskan dari Studio Teraterakasi Jalan Laut T nomor 44 Mandonga, Kota Kendari, hari ini Senin 27 Juli 2026. Selamat mempersiapkan rutinitas dan aktivitas hari ini. Salam sehat selalu. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: Setiap hari jam 5 pagi waktu Indonesia Tengah di Pro 2 FM Kendari.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, saudara-saudariku pendengar radio RRI yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adab yang baik serta budi pekerti yang luhur adalah risalah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada segenap umat manusia hingga akhir zaman. Sebagaimana beliau pernah bersabda, innama buistu liutammi masalihal akhlak. Sungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan budi pekerti yang luhur. Islam secara khusus mengajarkan umatnya untuk beradab kepada guru, orang yang telah mengajarkan kebaikan kepadanya, baik melalui ilmu agama atau ilmu yang bermanfaat lainnya. Terkait pengajaran ilmu agama, salah seorang ulama salaf pernah berkata, jika orang tua menyelamatkan anaknya dari api dunia, maka para ulama atau guru mengajarkan ilmu agama untuk dapat menyelamatkan seseorang dari api di akhirat. Kemudian, bagaimanakah Islam mengajarkan umatnya untuk beradab kepada guru? Di dalam Al-Quran, Allah berfirman mengisahkan tentang pola interaksi antara guru dan murid, Khidir dan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa berkata kepada Khidir, bolehkah aku mengikutimu supaya kamu mengajarkan kepadaku ilmu di antara ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepadamu? Nabi Khidir menjawab, sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan sanggup sabar bersamaku. Dan bagaimana kamu dapat sabar atas sesuatu yang belum kamu ketahui maslahatnya? Kemudian Musa berkata, insyaallah kamu akan mendapatiku sebagai orang yang sabar, dan aku tidak akan menentangmu dalam sesuatu urusan apapun. Dia berkata, ketika kamu mengikutiku, maka janganlah kamu menanyakan kepadaku sesuatu apapun sampai aku sendiri yang menerangkan kepadamu. Dari kisah ini, ada beberapa pelajaran adab yang dapat kita ambil. Yang pertama, hendaknya seorang murid bertutur kata yang mulia dan lemah lembut kepada gurunya. Hal ini tercermin dari Nabi Musa alaihi salam dalam bertanya dan meminta kepada Khidir untuk mengajarinya ilmu, serta memohon agar diizinkan untuk mengikuti beliau. Kemudian yang kedua, menghormati guru dan menempatkannya dalam posisi yang semestinya. Walaupun si murid memiliki kedudukan sosial lebih daripada gurunya, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Musa alaihi salam, tidak ada kesan bahwa Nabi Musa menempatkan dirinya lebih utama dari Nabi Khidir, padahal beliau adalah seorang rasul pilihan. Kemudian yang ketiga, bersabar terhadap tindakan dan perilaku serta keinginan seorang guru. Hal ini senada dengan nasihat Imam Syafi'i rahimahullahu taala, bersabarlah dengan pahitnya sikap dari seorang guru, karena sungguh masuknya ilmu ada di dalam sikap kerasnya. Barang siapa belum merasakan pahitnya belajar sesaat, maka ia akan menelan hinanya kebodohan sepanjang hidupnya. Barang siapa tidak belajar pada masa mudanya, maka takbirlah 4 kali untuk kematiannya. Harga diri seorang pemuda adalah dengan ilmu dan takwa. Jika keduanya tidak ada, maka tidak ada gunanya keberadaannya. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mempelajari ilmu agama harus dengan perantara seorang guru, karena seorang guru akan memberikan kunci-kunci ilmu yang diperlukan oleh muridnya, juga akan lebih selamat dari kekeliruan serta kesalahpahaman. Oleh karena itu, sepatutnya seorang murid menjaga kehormatan dan tidak menyebarluaskan aib gurunya, tidak membanding-bandingkan gurunya dengan guru yang lain di hadapannya. Menjadikan guru sebagai lawan debat bukanlah adab yang baik. Selain itu, murid hendaknya menghindari sikap mendahului guru dalam berbicara dan berjalan, tidak memaksakan untuk memberi jawaban atas pertanyaan yang diajukan, dan tidak memotong pembicaraan ketika pelajaran sedang berlangsung. Sahabat mulia Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu menyebutkan bahwa para sahabat ketika sedang bermajelis bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan wahyu diturunkan, mereka diam seakan-akan di atas kepala mereka ada burung yang bertengger. Jika adab yang sudah disebutkan di atas benar-benar kita amalkan, maka itu dapat menjadi awal kesuksesan seseorang dalam menuntut ilmu. Imam Ahmad radhiyallahu rahimahullahu taala juga memberikan contoh teladan kepada kita bagaimana seorang murid berperilaku dan menghargai seorang guru. Beliau pernah berkata kepada putra dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, "Ayahmu adalah salah satu dari 6 orang yang setiap malam di waktu sahur saya doakan dengan kebaikan bagi mereka." Wallahu taala alam. Wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi.
0: Setiap hari jam 5 pagi waktu Indonesia Tengah di Pro 2 FM Kendari.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Info Pro 2. Selamat pagi teman Pro 2, inilah Info Pro 2 bersama saya Riani Mahmud. Informasi yang pertama, pengurus Dewan Pimpinan Cabang DPC Pradi Kendari periode 2026-2031 resmi dilantik oleh Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia, Profesor Otto Hasibuan yang berlangsung di Kendari pada Sabtu 25 Juli 2026. Lantikan pengurus DPC Pradi juga dirangkaikan dengan sejumlah agenda lain, di mana Ketua Umum DPN Pradi Profesor Otto Hasibuan mengungkapkan Pradi memiliki posisi yang berbeda dengan organisasi profesi lainnya. Otto juga menjelaskan Pradi bukan organisasi biasa. Pradi adalah organ negara yang bebas dan mandiri, serta melaksanakan fungsi negara. Status ini diberikan oleh undang-undang dan ditegaskan kembali melalui putusan Mahkamah Konstitusi. Lalu ke informasi selanjutnya, teman Pradio, kembali Dinas Perikanan Kota Kendari Makmur SPDMPD menegaskan sektor perikanan memiliki peran strategis dalam mendukung program Astacita Presiden Republik Indonesia, terutama pada aspek ketahanan pangan, kemandirian pangan, dan peningkatan kesejahteraan nelayan pesisir. Hal tersebut disampaikan saat menjadi narasumber dalam program Sultra Pagi Pro 1 RRI Kendari pada Selasa 21 Juli 2026. Makmur mengatakan berbagai program terus dijalankan pemerintah Kota Kendari untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan. Program tersebut meliputi memberikan bantuan alat penangkapan ikan, bantuan mesin kapal, serta pembinaan kepada kelompok nelayan dan kelompok pembudidaya ikan melalui penyuluh perikanan yang tersebar di Kota Kendari. Info Pro 2. Balik ke informasi terakhir, teman Pradio, Kapolda Sulawesi Tenggara Irjen Pol Dr. Himawan Bayu Aji SHSIK MH secara resmi menutup Kapolda Sultra Cup Basketball Competition 2026 di Gor Koni Sultra pada Minggu 26 Juli 2026. Turnamen yang digelar dalam rangka Hari Bayangkara ke-80 tersebut menjadi ajang pembinaan atlet sekaligus mempererat kemitraan Polri dan masyarakat melalui olahraga. Penutupan kompetisi dihadiri oleh Wakapolda Sultra Brigjen Pol Budi Hermawan SIK, Irwasda Polda Sultra, para pejabat utama Polda Sultra, unsur Forkopimda Sultra, Wali Kota Kendari, Kapolres Kendari, Ketua Perbasis Sultra, dan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Sultra, serta seratusan masyarakat yang memadati Gor Koni Sultra. Ketua Perbasi Sulawesi Tenggara Yudi Dita Prima mengapresiasi dukungan Kapolda Sultra terhadap perkembangan bola basket di daerah. Menurutnya, kejuaraan tersebut menjadi titik awal kebangkitan basket Sulawesi Tenggara setelah beberapa tahun mengalami kevakuman. Demikian info Pro 2 yang kami lansir dari laman rri.co.id. Beralih ke Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

banget hari ini Riani bisa kembali hadir ke ruang dengar kamu untuk temani kamu di perjalanan sepeda sampai nanti di jam 10. Gimana kabar kamu hari ini teman Pre2? Semoga baik-baik aja, happy-happy aja, dan semuanya lancar-lancar aja. Yang pasti bakal Riani temenin dengan updatean informasi terbaru di pagi hari ini dan juga lagu-lagu pilihan yang semoga bisa menghibur kamu ya teman Pre2. Karena biasanya playlist pagi itu mempengaruhi mood gitu ya kan. By the way, hari ini masih hari weekdays. Iya benar banget, kita masih harus bekerja teman Pre2, masih harus sekolah, masih harus kuliah. Iya, harus semangat juga pastinya buat kamu. Karena bakal Riani temenin di pagi hari ini perjalanan sepeda full sampai nanti di jam 10. So, buat kamu yang lagi dengerin Riani pagi hari ini teman Pre2, pokoknya dimanapun kamu berada, stay happy and healthy. Dan juga untuk kamu yang lagi bawa kendaraan, hati-hati ya. Hati-hati, tetap sama, tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas, dan tetap jadi pengguna jalan yang baik untuk pengguna jalan lainnya. Dan juga untuk driver online yang lagi mengantarkan penumpangnya di pagi hari ini, semoga selamat sampai tujuan, hati-hati di jalan. Dan juga untuk kamu yang lagi bersiap-siap untuk beraktivitas di pagi hari ini teman Pre2, semangat ya. Pokoknya ready doain, semoga semuanya berjalan dengan lancar. Dan harapannya semoga cuaca hari ini bagus ya, karena dipantau juga nih dari Mandonga ya, Jalan Laute nomor 44, Studio Pre2. Cuacanya cukup cerah juga, kita akan menantikan bagi mana mentari pagi akan menyapa kita di pagi hari ini teman Pre2. Dan juga pastinya Riani udah siapin lagu-lagu pilihan yang sepertinya bisa nih untuk membantu kita beraktivitas dan bikin semangat di pagi hari. Dan juga pagi-pagi jangan lupa untuk sarapan ya teman Pre2, karena sarapan itu penting banget untuk kamu memulai hari. Jangan sampai kamu tiba-tiba lemes gitu padahal jam makan siang belum sampai ya teman Pre2. Jadi pastinya untuk kamu sarapan, pilih makanan yang sehat di pagi hari ini, dan juga jangan lupa minum air putih yang banyak. So, pastikan untuk kamu station di Pre2 FM Kendari, teman terbaik kamu.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Sis, lihat deh, besok ada konser nih, ikutan yuk.
1: Emang kamu tahu penyanyinya siapa?
0: Enggak begitu sih, tapi mumpung konsernya di kota kita loh. Jangan sampai aku enggak buat story di IG.
1: Is, kamu awas hati-hati, kamu terkena FOMO loh.
0: Hah? FOMO? Apaan tuh?
1: Jadi FOMO itu adalah kependekan dari fear of missing out. Merupakan suatu istilah yang menggambarkan perilaku seseorang yang merasa takut atau khawatir berlebihan dan cemas jika kehilangan momen atau informasi. Kayak sekarang nih, kamu takut banget kehilangan momen konser, padahal kamu pun juga gak ngerti-ngerti amat nyanyinya.
0: Ya gimana lagi, abisnya aku takut dibilang ketinggalan kalau gak ikut konser.
1: Nah itulah salah satu tanda gejala FOMO. Jadi seseorang yang terkena FOMO punya berbagai gejala. Pertama, selalu ngecek gadget setiap hari, scrolling mulu tiap hari. Kedua, takut dibilang ketinggalan kalau kudet sama informasi dan acara. Terus yang ketiga, selalu pengen tahu aja sama gosip dan juga hal-hal viral terbaru. Keempat, selalu pengen ikut acara ini, acara itu karena takut kehilangan momen.
0: Terus, aku harus gimana dong?
1: Yang jelas, biar gak FOMO, ada baiknya kurangi aktivitas scrolling media sosial. Terus fokus sama hal-hal yang bersifat nyata dan lebih penting untuk kamu lakukan. Terus jangan takut sama penilaian orang yang bilang kalau kamu gak up to date.
0: Oh gitu ya sis, kalau gitu aku gak FOMO lagi deh.
1: Sip.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bareng Riani di pagi hari ini, pastinya masih temenin kamu untuk memulai hari, mulai aktivitas kamu di hari ini, teman Pro 2. Tahu gak sih kamu, ternyata hari ini tuh ya, tanggal 27 Juli diperingati sebagai Hari Sungai Nasional, teman Pro 2. Ya betul, Hari Sungai Nasional memang diperingati setiap tanggal 27 Juli, di mana hari ini ditetapkan pada tanggal 27 Juli tahun 2011 yang diatur dalam peraturan pemerintah nomor 38 tahun 2011 tentang sungai. Ya, seperti yang diketahui ya teman Pro 2, sungai adalah alur atau wadah air alami dan atau buatan berupa jaringan pengaliran air mulai dari hulu sampai muara. Nah, dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan. Hari ini diperingati untuk mendorong masyarakat menjaga bersama-sama sungai yang ada di sekitar teman Pro 2. Nah, sungai juga dianggap sebagai pendukung utama kehidupan flora dan fauna. Nah, dari situ kebersihan sungai berpengaruh pada ekosistem di dalamnya. So, mungkin buat kamu yang ikut merayakan Hari Sungai Nasional hari ini, mungkin kamu boleh bersih-bersih sungai atau mungkin sekedar jalan-jalan dan menikmati sungai yang ada di sekitar kamu, teman Pro 2.

Apakah Anda tahu, di sekitar kita masih banyak yang hidup dalam kemiskinan. Mereka berjuang setiap hari untuk memenuhi kebutuhan dasar. Anak-anak seharusnya bisa bermain dan belajar, bukan khawatir tentang makanan dan tempat tinggal. Kemiskinan bukan hanya angka, tetapi kisah nyata yang membutuhkan perhatian kita. Kita bisa melakukan sesuatu. Mari bantu mereka yang membutuhkan. Bergabunglah dalam program donasi, berikan pelatihan keterampilan, atau sekedar berbagi informasi. Dengan kolaborasi, kita bisa menciptakan perubahan. Tidak ada yang terlalu kecil untuk dilakukan. Setiap langkah berarti. Jangan diam, ayo bergerak bersama, lawan kemiskinan dan berikan harapan bagi mereka yang membutuhkan. Iklan ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Ternate. Bersama kita bisa membuat dunia yang lebih baik.

0: seger banget panas-panas gini minum es. Seger.
1: Es terus. Nah, gitu pinter ya, Dek, sekarang ya. Ntar kalau demam, siapa yang tanggung jawab, ayo?
0: Ya kalau demam tinggal kompresin lagi aja pakai esnya, sembuh deh.
1: Gini nih punya adek nih ya, yang sok tahu semuanya. Nah, dengerin ya, Dek. Kompres demam yang benar itu adalah pakai air panas. Jadi saat kompres panas diletakkan di bagian tubuh seperti dahi, lipatan ketiak maupun dada, maka hipotalamus di otak akan menganggap lingkungan sekitar terasa panas. Jadi hipotalamus ini akan merespon dengan menurunkan suhu tubuh sehingga lebih dingin. Siapin dulu kain lembut dan baskom yang berisi air panas, lalu rendam sampai handuk jadi hangat. Bukan panas mendidih loh ya. Terus kamu tempelin ke bagian tubuh yang diinginkan sampai suhunya turun. Biasanya, Dek, saat seseorang sedang demam tinggi, kain kompres panas akan dengan cepat berubah suhu karena kontak langsung dengan kulit. Gitu tuh, makanya kalau demam, biar kakak yang kompresin pakai kain hangat.
0: Nggak mau ah, dikompresin sama Kak Baim. Maunya sama Fina aja, biar romantis.
1: Wah.
2: Teman.

98.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Masih bareng Riani, teman Pro 2 di perjalanan sepeda pagi hari ini. Pasti masih update juga informasi baru ke kamu. Selain Hari Sungai Nasional, ternyata hari ini tuh diperingati sebagai Hari Peristiwa Kuda Tuli, teman Pro 2. Iya, Kuda Tuli merupakan singkatan dari kerusuhan 27 Juli. Nah, dikutip dari skripsi yang berjudul Peristiwa 27 Juli 96 dan pengaruhnya terhadap posisi Megawati Soekarnoputri dalam menanggung politik nasional tahun 96 sampai 99, di mana peristiwa ini berpengaruh terhadap posisi panggung politik nasional. Nah, kita menilik kembali pada tahun 96, teman Pradiwe, pada 27 Juli ya, Jakarta tuh dilanda huru-hara. Nah, hari tersebut diperingati sebagai Hari Peristiwa Kuda Tuli. Nah, pada saat itu peristiwa ini membuat ibu kota Jakarta membara, yang kemudian diikuti memanasnya suhu politik nasional, dan peristiwa tersebut juga disebut sebagai Sabtu Kelabu. Bahkan hingga saat ini, teman berdua, peristiwa 27 Juli tersebut masih simpang siur. Nah, dan gak hanya soal korban jiwa atau orang yang hilang, melainkan terhadap peristiwa itu sendiri. Nah, kita sebenarnya bukan mengambil kembali makna dari kerusuhan itu ya, tapi lebih ke jiwa nasionalisme kita yang harus kita tingkatkan dengan mempedulikan apa-apa saja yang terjadi di sekitar kita. Dan sebagai generasi muda bangsa Indonesia, penting banget untuk namanya peduli sama negara kita tercinta.

0: Pradua film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: là. Ya, Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indah lah Bunda, RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: Tau gak sih?
1: Apa? Ntar makan dulu deh.
0: Tapi ini penting banget. Jadi si anak Barito.
1: Udah, gak baik makan sambil bicara.
0: Dengar dulu. Jadi anak Barito.
1: Kamu, tuh kan. Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku.
0: Sorry. Intinya, anak baru itu tadi.
1: Nah, tuh kan. Keselak. Makan itu gak boleh sambil bicara.
2: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan, sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersendak juga loh, karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas, sedangkan makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.

0: PANA.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Produa FM.
3: Teman terbaik kamu.
1: Lampu lupa 8 FM Pro 2 Kendari teman terbaik kamu. Masih di Spada bareng Riani teman Pro 2. Jelang pukul 7 kita pastinya masih bakal bareng-bareng ya di Spada pagi hari ini. Temani kamu memulai aktivitas di Senin yang harus upacara, harus apel teman Pro 2. Ya pastinya harus tetap semangat juga, karena Riani masih bakal temani kamu dengan lagu-lagu pilihan pagi hari ini, plus informasi-informasi menarik. Dan juga nanti kita bakal bahas sesuatu. Aduh, apa tuh ya sesuatunya yang pasti yang bisa bikin kamu lebih aware gitu ya sama diri kamu sendiri sih teman Radio. Nah, untuk pagi-pagi ini kembali Riani mau ingatkan buat kamu, jangan lupa sarapan ya teman Radio. Sarapan itu penting banget untuk kamu memulai hari, dan semoga di hari ini kamu bisa tetap happy, tetap sehat juga. Walaupun mungkin kamu tim yang I hate Monday, but kamu harus mengusahakan untuk love Monday teman Radio. Karena ya we never know apa yang bakal terjadi hari ini, tapi semoga aja banyak hal-hal baik yang terjadi. So, pastikan kamu stay tune di Radio FM Kendari, teman terbaik kamu.

0: Radio FM Kendari, teman terbaik kamu, teman radio di jam 7 ini Rain bakal hadirkan ke ruang dengan kamu seperti biasa. Lagu Indonesia ku dari Sandi Kanester dan juga Nawela, teman radio, sebuah karya goresan tangan dari Ahmad Doli Kurnia Tanjung tentang proses lahirnya negara Indonesia merdeka secara utuh hingga diakui bangsa-bangsa di dunia. Di mana single Indonesia ku ini masuk dalam album kebangsaan 10 Windu Indonesia yang digawangi oleh Ahmad Doli Kurnia Tanjung sebagai eksekutif produser, Pai Burman sebagai head producer, dan Rio Ricardo sebagai co-producer album teman Bredua. Nah, Pai Burman sendiri selaku produser meramu komposisi musik yang energik dengan karakter pop modern yang berhasil menyatukan lirik dengan aransemen musik yang ringan tapi mengasyikkan. Duet Sandi Kanesta dan Nawela juga terasa apik dan segar, menambah optimisme bagi pendengarnya.
1: Well, who's next?

Indonesia Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga Kendari. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. FM 96,7 MHz. FM 87,7 MHz di Kolaka dan Kolaka Utara. Pro 2, teman terbaik kamu. FM 90,8 MHz. Pro 4, suara budaya. FM 103,4 MHz.

0: Love.
1: Tahukah kamu siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Namanya adalah Mary Thomas, perempuan kelahiran Likupang, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, 17 Februari 1896. Ia adalah lulusan dari Sekolah Pendidikan Dokter Hindia Belanda atau STOVIA pada tahun 1922. Selain itu, ia merupakan dokter Indonesia pertama yang menjadi spesialis dalam bidang obstetri dan ginekologi. Ayahnya bernama Adrian Thomas dan ibunya bernama Nicolina Maramis. Ayahnya seorang tentara yang membuat keluarganya harus terus pindah ke berbagai daerah di Indonesia. Namun, ini juga memungkinkan Mary untuk mendapatkan pendidikan di berbagai sekolah dari Sulawesi hingga Jawa. Setelah menyelesaikan studinya di STOVIA pada tahun 1922 dan dia diakui sebagai lulusan wanita pertama STOVIA, Mary Thomas kemudian memulai prakteknya di rumah sakit utama di Batavia bernama Centrale Burgerlijke Ziekeninrichting. Sekarang merupakan rumah sakit umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Mary Thomas kemudian bekerja di Medan, Manado, lalu kembali ke Batavia dan bekerja di Rumah Sakit Budi Kemuliaan yang didirikan oleh Yayasan Sofia. Mary sempat menjadi asisten Nicolas Burma, seorang dokter Belanda yang spesialisasi dalam bidang obstetri. Pada tahun 1950, ia mendirikan sekolah kebidanan di Bukit Tinggi yang merupakan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan yang kedua di Indonesia.

90.8 FM Pro 2, kendari teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bareng Riani di perjalanan sepeda pagi hari ini. Mau kepo dong teman Pro 2, kamu tuh kalau kemana-mana bawa tas apa sih barang yang selalu ada di tasnya kamu teman Pro 2? Kalau misal pagi ini kamu lagi di perjalanan menuju sekolah, kantor atau kampus ya, coba deh kamu iseng buka tas kamu, kira-kira apa barang yang pertama kelihatan teman Pro 2? Tahu gak sih kamu, ada yang menarik nih dari isi tas setiap orang tuh ternyata beda-beda. Ada yang tasnya rapi banget, semua punya tempat sendiri-sendiri. Ada juga yang isinya seisi dunia kali ya. Ada yang benar-benar semuanya tuh dibawa, mau cari apapun tuh ada teman berdua. Bahkan kalau kamu biasanya melihat lebih dalam lagi, biasanya ketemu struk belanja bulan lalu. Ada juga nih teman berdua yang harus ngeluarin pouch, charger dan lain sebagainya hanya untuk melihat barang-barang yang ada di bawah tas itu. Nah, pagi ini kita bakal ngobrol soal barang-barang yang selalu ada di tas kamu ya, tas anak muda masa kini yang biasanya tuh kelihatan sepele tapi ternyata bisa menggambarkan kebiasaan, kebutuhan atau bahkan karakter seseorang teman berdua. Kalau misal dulu orang-orang tuh bawa tas kemana-mana, bawa buku atau laptop ya kan. Tapi sekarang kayaknya semuanya tuh bawa deh teman berdua, semua barang tuh ada gitu. Apalagi yang HP-nya suka lobetan tuh, waduh, charger tuh kayaknya barang nomor satu yang harus dibawa gitu. Tapi biasanya nih teman berdua, isi tas itu menyesuaikan gaya hidup gitu. Aktivitas yang padat mungkin bisa bikin orang tuh bawa banyak barang karena ngerasa tas itu jadi sebuah apa ya, wadah yang bisa menyimpan dan menyediakan segalanya kebutuhan Tuhannya gitu. Nah, semuanya tuh punya alasan teman berdua. Kadang kita baru sadar ya betapa pentingnya barang itu kalau misal udah ketinggalan di rumah dan kita butuh gitu. Pernah gak sih kamu teman berdua baru sampai sekolah atau kantor ya, tiba-tiba kepikiran, aduh dompet aku ketinggalan. Atau parah lagi ya, HP-nya ada tapi chargernya gak ada. Waduh, sementara baterainya belum siap untuk menghadapi dunia ya. Pasti rasanya langsung panik gak sih teman berdua, apalagi sekarang tuh semuanya dilakukan lewat HP. Barang sekecil itu tapi pokoknya serbaguna eh teman berdua. Nah, kalau kamu gimana? Apa barang yang wajib banget kamu bawa? Dan kira-kira isi tas kamu tuh ada apa aja sih teman berdua? Boleh banget deh kamu sharing pagi hari ini via mobile aplikasi RRI Digital atau di WhatsApp Pro 2 boleh 0821-883-0908. Kamu boleh sharing kira-kira barang yang paling wajib ada di tas kamu setiap hari itu apa dan alasannya apa teman berdua. Kalau Riani sih HP tuh udah wajib ada ya teman berdua. Sesekali kalau misal pengen bawa dompet ya pengen sih, tapi nggak harus. Yang pasti charger HP, pouch makeup dan juga HP itu wajib banget. Nah, kalau kamu gimana teman berdua?

sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya. Dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang. Welcome to

0: Halo, selamat pagi dengan Ibu Aisyah.
1: Selamat pagi.
0: Nah Ibu, saya Mita dari PT Pinjam Abal-Abal. Apa benar ini Ibu Aisyah teman dekatnya Bapak Sarifuddin Hartono?
1: Iya betul, kenapa ya Mbak?
0: Nomor beliau nggak bisa dihubungi Ibu, dan nomor kontak Ibu yang terdaftar sebagai orang terdekat. Ini sudah lewat tanggal bayarnya loh Bu.
1: Loh, siapa itu Sarifuddin? Saya nggak kenal ah. Pinjam kok bawa-bawa nama saya.
0: Tolong ya Bu ya, sampaikan untuk segera dibayar.
1: Saya nggak kenal Mbak.
2: Hai Aisyah, lama ya kita nggak ketemu.
1: Siapa ya? Nggak kenal ih.
3: Pinjol, dekat dengan kemiskinan dan merusak hubungan pertemanan.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

I'm a rock star. Selamat pulang pada 8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 mau bikin suasana rumah makin nyaman buat keluarga tercinta. Wah, pas banget nih. Spesial di perayaan anniversary ke-22 Informa. Mau isi rumah kini jauh lebih mudah dan hemat. Betul sekali, rayakan momen spesial ini dengan penawaran heboh. Ada cashback hingga 15% khusus pembelanjaan furniture dan aksesoris, serta setiap pembelanjaan di Informa Elektronik ada tambahan potongan hingga 1 juta berlaku sampai 31 Juli 2026. Nah, serunya lagi, ada banyak banget pilihan furniture berkualitas dengan harga yang super miring. Bayangkan, meja makan idaman kini bisa jadi milik kamu mulai dari 1,5 jutaan aja loh. Gak cuma itu, teman berdua, ada juga lemari pakaian besi 2 pintu yang anti rayap, kokoh dan awet cuma 1,6 jutaan. Mau ganti suasana ruang keluarga, meja tamu cantik siap mempermanis ruangan mulai dari 170 ribuan aja. Ingat ya, semua penawaran fantastis ini khusus untuk member Informa, berlaku sampai tanggal 31 Juli 2026. Belum jadi member? Gampang banget, tinggal download aplikasi Informa di App Store atau Google Play, daftar gratis dan langsung nikmati harga spesialnya. Yuk, tunggu apa lagi? Buruan datang ke Informa Kendari di Jalan Ahmad Yani depan SPBU Kaligadia. Promo terbatas, stok pilihan juga terbatas. Informa Kendari, rumah estetik, belanja lebih hemat.

sekilas mirip, tapi tak sama. Kura-kura dan penyu. Yaps, pernahkah Anda bertanya apa sih perbedaan dari keduanya? Keduanya merupakan bagian dari Ordo Testudines yang sama-sama memiliki karakteristik fisik yang khas dengan adanya cangkang yang menutupi sebagian besar tubuh mereka. Pada dasarnya, kedua satwa ini pun sama-sama memiliki sifat tertutup dan pemalu. Namun, terdapat perbedaan signifikan untuk dapat membantu kita agar tak tertukar mengidentifikasi antara kura-kura dan penyu. Cara mudah untuk mengetahuinya yaitu terletak pada kakinya. Kaki penyu lebih menyerupai seperti sirip atau dayung yang akan memudahkannya untuk berenang. Sedangkan kura-kura memiliki kuku tajam pada keempat kakinya. Nah, bagaimana? Sudah tahu kan perbedaan dari keduanya, kura-kura dan penyu?

0: Iya, gimana gak kesel? Apa-apa di pasar tadi semua mahal. Pasti gara-gara inflasi nih.
1: Oh, kok nyalain inflasi sih?
0: Nah, emang iya kan?
1: Belum tentu. Kalau cuma 1-2 barang yang naik, itu bukan inflasi.
0: Terus inflasi itu apaan?
1: Inflasi itu keadaan. Karena permintaan meningkat, biaya produksi meningkat, peredaran uang meningkat.
0: Tapi penghasilan kita gak ningkat-ningkat.
1: Iya juga ya. Makanya bijak belanja, jangan konsumtif ya. Mau kemana?
0: Mau balik lagi ke pasar, belanja ketinggalan.

dilakukan lewat HP, ya kan? Teman berdua pesan transportasi juga pakai HP, belanja, kerja, bahkan belajar ya. Semuanya itu lewat HP, teman berdua. Makanya charger itu berubah jadi barang yang hampir sama pentingnya dengan dompet gitu. Nah, selain itu banyak juga ya anak muda yang mulai membawa tumbler sendiri, ya kan, botol minum. Selain lebih hemat, juga membantu mengurangi penggunaan botol plastik sekali pakai. Artinya isi tas kita tuh juga ikut berubah dengan kebutuhan zaman, teman berdua. Nah, ini nih yang suka relate mungkin sama kamu. Pasti ada aja barang yang sebenarnya gak pernah sengaja untuk kamu bawa, tapi kamu ada gitu di tasnya, teman berdua. Contohnya kayak mungkin permen yang sudah penyok atau mungkin uang receh ya, atau karcis parkir, atau struk belanja, teman berdua. Lucunya ya, semakin sering dipakai biasanya tas tuh justru semakin penuh oleh barang-barang kecil yang sebenarnya tuh gak terlalu diperlukan. Makanya teman berdua, membersihkan tas itu juga penting. Selain lebih ringan dibawa, kita juga jadi tahu barang mana yang memang kita masih butuhkan.

0: katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

98.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 mau bikin suasana rumah makin nyaman dan buat keluarga tercinta. Wah, pas banget nih, spesial di perayaan anniversary ke-22 Informa, mau isi rumah kini jauh lebih mudah dan hemat. Betul sekali, rayakan momen spesial ini dengan penawaran heboh dan ada cashback hingga 15% khusus pembelanjaan furniture dan aksesoris, serta setiap pembelanjaan di Informa Elektronik ada tambahan potongan hingga 1 juta berlaku sampai 31 Juli 2026. Serunya lagi, ada banyak banget pilihan furniture berkualitas dengan harga super miring. Bayangkan, meja makan idaman kini bisa kamu miliki mulai dari 1,5 jutaan aja. Gak cuma itu teman Pro 2, ada juga lemari pakaian besi 2 pintu yang anti rayap, kokoh dan awet cuma 1,6 jutaan. Mengganti suasana ruang keluarga, meja tamu cantik siap mempermanis ruangan kamu mulai dari harga 170 ribuan aja. Ingat ya, semua penawaran fantastis ini khusus untuk member Informa. Berlaku sampai 31 Juli 2026. Belum jadi member? Gampang banget. Tinggal download aplikasi Informa di App Store atau Google Play, daftar gratis, dan langsung nikmati harga spesialnya. Yuk, tunggu apa lagi teman Pro 2? Buluan datang ke Informa Kendari di Jalan Ahmad Yani, depan SPBU Kalikadia. Promo terbatas, stok pilihan juga terbatas. Informa Kendari, rumah estetik, belanja lebih hemat.

Batik Indonesia Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga Kendari. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi FM 96,7 MHz, FM 87,7 MHz di Kolaka dan Kolaka Utara. Pro 2, teman terbaik kamu, FM 90,8 MHz. Pro 4, suara budaya, FM 103,4 MHz.